0: ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
2: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
1: Menurut Almas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
4: Pada kerangka koordinasi dan supervisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih.
5: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penetapan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: dan yang melakukan pembakaran di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur kepada pemerintah kemarin ada bantuan dari pemerintah pusat, dari Pemda Pemda Kabupaten Kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari pemerintah melakukan perantau bahu-bahu untuk membangun kembali perekonomian.
7: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
6: Jembatan putus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian pariwisata dan lain sebagainya. Kita putus untuk melakukan saja. Semoga dalam tidak begitu lama dan waktunya pembaikan yang kita lakukan ini insyaallah bisa berjalan dengan baik dan akan kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
6: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang paling
6: prioritas kita tadi pertama infrastruktur jalan-jalan karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus itu kita prioritaskan, kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
6: Evaluasi
7: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
6: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak, dalam waktu dekat atau memang sudah berjalan Pak?
6: Sekarang sudah ada, masalahnya kita lagi berproses, doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa diperbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
6: Ya?
7: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
6: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10 triliun
7: ya Pak? Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
8: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
7: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
9: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
10: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
11: Tidak bisa ketahui sekumpul, makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan pijakan belanja. Pijakan belanja dan kemarin teman-teman togernya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak percayakan dalam sistemnya. Memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan ya kayak gitu.
10: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus grup dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru, sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
12: Kita memang nanti minus grup, pertumbuhan minus, jadi yang pensiun gak akan diisi. Kalau dulu kan sayur grup, berarti kan ada hijaunya. Ada hijaunya, ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjak KPK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
10: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melatusan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan?
14: Badan Pembentukan Peraturan Perda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bappemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka untuk karakter, kedisiplinan dan kepemimpinan kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
13: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya?
15: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
13: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda yang kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan di Kota Palangkaraya yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
14: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratama menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan, juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
16: Gerakan pramuka ini kan tidak mudah lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.

0: kemenangan dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
1: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluasan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
0: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
2: KKT yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu, itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga, kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya, tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
0: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus. Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
5: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
4: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
5: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
6: Strategic competition is happening. Energy and food systems are under strain.
7: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
6: marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.

0: Corporation.
1: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
2: During the meeting, we adopted important documents, including.
3: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
2: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
1: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangkapaya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan mendengar, kita akan lanjut dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke dek.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pakai suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIK MIK meresmikan sekaligus menyerahkan satu unit rumah bantuan layak huni yang dibangun melalui program BADIS sekaligus personel Polres Bandar Meriah kepada Radiah 48 tahun. Seorang petani warga kampung Burni Telong, Kecamatan Wih Besam, Kabupaten Bandar Meriah. Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa pembangunan rumah tersebut merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong keluarga besar Polres Bandar Meriah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Sementara itu, Ruje Kampung Burni Telong menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kapolres Bandar Meriah beserta seluruh jajaran atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat di wilayahnya. Usai penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan para prasasti rumah layak huni oleh Kapolres Bandar Meriah, penyerahan bantuan dan kunci rumah secara simbolis kepada penerima, pengguntingan pita sebagai tanda diresmikannya rumah tersebut, serta peninjauan langsung ke bagian dalam rumah untuk memastikan bangunan telah siap dan layak ditempati. Kegiatan ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Polres Bandar Meriah dalam memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat sejalan dengan semangat Polri yang presisi dan humanis.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Koramil 01 Bandar Kodim 0119 Bandar Meriah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Perkopimcam menggelar kegiatan gotong royong guru massal di Desa Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah, Jumat 24 Juli 2026. Komandan Koramil dan Ramil 01 Bandar Kapten Arianto mengatakan kegiatan gotong royong tersebut melibatkan personil TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, pegawai Kecamatan Bandar serta masyarakat dari 5 desa yakni Desa Keramat Jaya, Blang Jorong, Tawar Sedenge, Jadi Sepakat, dan Sido Dadi. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara TNI Polri, pemerintah kecamatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Selain sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

0: Demikian lintas informasi dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Dan salam sehat untuk Anda semua dan juga selamat menjalankan aktivitasnya di akhir pekan hari ini ya. Dan semoga pendengar apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program hari ini di edisi Minggu 28 Juli 2026 di program Beranda Asta Cita di edisi minggu ini ya. Dan informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda dan juga tentunya lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sidenara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, kami sampaikan untuk Anda tips akhir pekan menyenangkan adalah waktu yang dinanti-nanti setelah hari-hari penuh kesibukan. Namun pendengar, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang justru membuat tubuh dan pikiran semakin lemah. Berikut adalah beberapa tips untuk menghabiskan akhir pekan dengan cara yang menyenangkan sekaligus menjaga kesehatan. Disesuaikan dengan gaya hidup atau slow living yang menenangkan. Ingin membuat kopi di akhir pekan? Dan yang pertama tips-tipsnya adalah mulai dengan pagi yang tenang. Tidak perlu terburu-buru di pagi hari misalnya. Nikmati momen tenang dengan bangun lebih lambat dari biasanya dan cobalah untuk memulai hari dengan meditasi ringan atau yoga. Aktivitas ini membantu meningkatkan konsentrasi, menurunkan tingkat stres, dan membuat tubuh lebih fleksibel. Jika kamu tinggal di kota besar pendengar, manfaatkan taman-taman hijau untuk sesi olahraga pagi yang menenangkan. Yang kedua, menjelajahi kedai kopi lokal. Sebagai seorang pecinta kopi, akhir pekan adalah waktu terbaik untuk menjelajahi kedai kopi lokal. Bangsar misalnya memiliki banyak kedai kopi arsi yang bisa dikunjungi ya. Pilih tempat dengan suasana yang mendukung slow living dan pesan secangkir kopi yang diracik dengan hati-hati. Seperti pour over, sambil menikmati kopi, kamu bisa membaca buku favorit atau menulis jurnal untuk merefleksikan minggu yang telah berlalu. Kopi tidak hanya memberikan energi, tetapi juga menawarkan momen kontemplasi yang berharga. Dan yang ketiga, eksplorasi alam. Luangkan waktu untuk keluar rumah dan terhubung dengan alam. Jalan-jalan di taman, mendaki bukit, atau sekadar duduk di tempat danau dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental dan fisik. Menghirup udara segar dan mendengar suara-suara alam dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan. Jika kamu suka traveling, ini juga kesempatan untuk mengunjungi destinasi baru yang dekat dengan rumah. Dan yang selanjutnya pendengar, masak makanan sehat di rumah. Menghabiskan waktu di dapur bisa menjadi terapi tersendiri. Pilih resep sehat yang sederhana, seperti salad segar, smooth hot bowl, atau sup sayur. Libatkan keluarga atau teman dalam proses memasak untuk menambah keseruan. Selain lebih hemat, memasak di rumah memungkinkan kamu mengontrol bahan-bahan yang digunakan, memastikan semuanya segar dan bernutrisi. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Kabupaten Gayolos dikenal sebagai daerah ladang ganja. Tapi sejarah telah berubah. Berkat kerjasama BNN, pemerintah dan masyarakat, warga Gayolos kini beralih dari menanam ganja menjadi menanam kopi. Seperti disampaikan Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto.
1: Berhasil mengajak warga setempat Gayolos yang tadinya mereka ini menanam ganja. Nah, kita berikan pemahaman dan pelatihan masyarakat setempat mau menanam kopi di atas bekas lahan ganja.
0: Kopi Gayo yang harum dan mendunia bukan hanya membawa kesejahteraan bagi petani, tetapi juga membantu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Menjauhi narkoba berarti membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah.
2: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan, dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
3: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

0: Di era digital, jejak kita di internet ibarat tinta permanen. Bijaklah sebelum membagikan informasi, karena sekali terunggah, sulit untuk dihapus. Ingat, literasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal tanggung jawab. Gunakan teknologi untuk tumbuh, bukan untuk tenggelam. Literasi digital membantu kita memilah informasi, menjaga privasi, dan tetap produktif di dunia maya.
1: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
2: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil mercaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

0: Tahukah kamu, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tetapi juga anugerah luar biasa bagi kehidupan. Setiap tetes hujan membawa manfaat, menyuburkan tanaman dan tanah, mengisi kembali sumber air kita, dan membantu menyejukkan bumi yang panas. Tapi, tahukah kamu, hujan juga bisa membawa cerita menarik. Rintik hujan pertama punya aroma khas yang disebut sebagai petrichor. Dalam 1 menit, ada 1 miliar ton air hujan yang turun ke bumi.
1: Wah, hujan itu ajaib.
0: Jadi, saat hujan turun, jangan hanya berlindung, tapi syukurilah karunia-Nya, karena hujan adalah kehidupan. Hujan, anugerah dari langit untuk kita semua.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Tahukah Anda, jika inflasi terkendali, ekonomi tetap sehat. Namun, bila terlalu tinggi, daya beli masyarakat bisa menurun. Karena itu, belanja bijak dan pantau harga kebutuhan pokok menjadi langkah cerdas menghadapi inflasi. Inflasi terkendali, ekonomi stabil. Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa asisten Raffi Ahmad Mbak Lala diangkat menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai pengangkatan tersebut pada laman bgn.go.id dan nama Mbak Lala juga tidak tercantum sebagai pejabat BGN saat ini. Posisi wakil kepala BGN dijabat oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026 lalu. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi menunjukkan bahwa foto yang beredar merupakan hasil modifikasi AI. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: στα σφουγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda? Data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, MUI bahas naskah akademik dan RUU terkait LGBT akan diserahkan ke pemerintah. MUI mendukung langkah pemerintah melalui Perpres 111 terkait LGBT sebagai bagian membangun persatuan dan menjaga ketahanan nasional. MUI membahas naskah akademik serta RUU terkait LGBT dalam KU ke-8 sebelum diserahkan kepada Presiden dan DPR. Rancangan mengatur perilaku dan kampanye terkait LGBT, sementara orientasi seksual disebut bukan objek pidana menurut draft yang dibahas. Pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dan sesaat lagi ada rekan saya Bung Pane yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 nanti. Dan pendengar, saya Ibnu mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan semoga terhibur kiranya dengan Pro 1 RRI Rimba Raya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Generasi muda, kreatif dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna, dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awak orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Orang itu belum bisa pedulangan sih, Mama.
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedalangan itu kan dorok. Apalagi buang sampah di dalam, di sulekan, di sungai. Itu udah baik. Bahasa pedalangan itu dorok, bawahnya nakit. Dan masana itu kita. Masa orang bosnya korol gitu, anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: gaya bareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur! Sayur, sayur, sayur! Sayur!
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Ya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Irani Rimba Raya dimanapun Anda berada. Bagi pendengar yang sedang mendengarkan kami ucapkan selamat beraktivitas. Mungkin pendengar sedang menjalankan aktivitas yang mungkin sedang Anda lakukan. Dan kami ucapkan juga hati-hati jalan bagi pendengar yang sedang dalam perjalanan, dan tentu saja kami ucapkan selamat menikmati acara-acara yang kami bawakan berikutnya. Untuk pendengar yang sedang bersantai-santai di rumah ataupun dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti. Dan pendengar, di pagi menjelang siang ini saya Pak Nara yang hadir untuk temani ruang dengar Anda di frekuensi 50,1 MHz. Dengan senang hati akan menemani ruang lingkar Anda dengan program yang bisa kami bawakan hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Siapkan secangkir kopi gayo terbaik dan hal-hal lainnya, nikmati suasana hari ini dan mari bersama-sama kami akan sajikan sajian lagu, informasi serta inspirasi yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah informasi yang bisa kami bawakan mengenai ruang disabilitas dan inklusi yang bisa kami bawakan hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, sebelum kami bawakan acara tersebut, mari kami putarkan satu atau dua buah lagu berikut sebagai awalan untuk perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini. Selamat menikmati.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
2: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang masih setia bersama kami, baik radio manual atau melalui radio digital, yaitu di radio streaming di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, kami ucapkan kembali selamat pagi menjelang siang. Pendengar di manapun Anda berada, senang sekali saya, Pandu Nara, dapat hadir kembali untuk temani ruang dengar Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jadi pendengar, sampai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat, kami akan mengulas sebuah topik yang krusial bagi tatanan sosial di saat ini di program Ruang Stabilitas dan Inklusi dengan tema Mari Bicara Tentang Kita dan Ruang Setara. Program ini hadir sebagai ruang diskusi formal untuk mengkaji pemenuhan hak-hak penyandang stabilitas serta perwujudan lingkungan yang inklusif. Hari ini pendengar, fokus bahasan kita adalah urgensi aksesibilitas fasilitas publik menuju kota inklusif. Kami juga hadir untuk menyampaikan informasi-informasi yang bisa kami bawakan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sebelum kami memulai pembahasan mendalam pada segmen pertama, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang kami sudah persiapkan ke ruang dengar Anda. Satu lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di frekuensi 10,1 MHz.

Kembali dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, ketika kita berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan, aspek inklusivitas tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan data pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan sekedar bentuk kepedulian sosial, melainkan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh negara dan didukung oleh masyarakat. Ruang setara bukan hanya tentang ketersediaan dan infrastruktur fisik seperti building block dan ramah kursi roda. Lebih dari itu pendengar, ruang setara adalah sebuah ekosistem sosial yang bebas dari stigma, diskriminasi, serta hambatan komunikasi. Inklusi berarti memberikan kesempatan pengakuan dan ruang yang adil bagi setiap individu yang berfungsi secara mandiri di dalam masyarakat. Dan bagaimana realisasi konsep ini di lingkungan kita? Dan pendengar, dimanapun Anda berada, berikutnya masih ada informasi lainnya yang bisa kami bahas ke ruang dengar Anda. Jadi pendengar, tetap bersama kami di frekuensi 90,1 MHz.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali dengan program yang kami masih bawakan ke ruang dengar Anda, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dengan tema, mari kita bicara tentang kita dan ruang setara. Jika kita menalah regulasi pemenuhan hak disabilitas telah diatur dengan jelas guna memastikan bahwa tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam proses pembangunan. Sebagai contoh pendengar yang sangat positif, kita dapat melihat implementasi beberapa sektor pelayanan publik yang kini mulai menyediakan petugas khusus yang menguasai bahasa isyarat, serta dokumen Braille untuk memudahkan akses informasi. Upaya-upaya terstruktur seperti ini membuktikan bahwa komitmen kolektif keterbatasan lingkungan dapat diatasi. Ruang inklusi bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan apabila seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan bersinergi secara konsisten. Satu segmen terakhir nanti kami sampaikan ke ruang lingkar Anda. Kami akan merangkum diskusi yang kami sampaikan sebelumnya. Jadi pastikan Anda tetap menyimak siaran ini pendengar setelah lagu-lagu dan pilar-pilar berikut ini. Selamat menikmati.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Pendengar, dimanapun Anda berada, nggak terasa pendengar program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sedikit lagi mau selesai pendengar, yaitu tersisa tinggal 11 menit tersisa. Pendengar, untuk edisi hari ini sebagai kesimpulan dari perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini. Sebagai kesimpulan, mari kita ingat bersama pendengar bahwa hambatan terbesar bagi disabilitas bukanlah keterbatasan fisik yang mereka miliki, melainkan hambatan lingkungan dan ketidakpedulian sosial yang kita biarkan lumpuh. Asal kami tumbuh, menciptakan orang setara adalah tanggung jawab kita bersama untuk membangun peradaban yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat. Dan pendengar, saya Pemenara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda sepanjang acara ini. Dan pendengar, untuk acara Ruang Disabilitas dan Inklusi, bisa Anda ikuti kembali di Sabtu depan pada pukul yang sama hingga pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi Warta Berita Olahraga kita akan ikuti bersama nantinya di RRI Pro 3 Jakarta. Lagu-lagu berikut kami putarkan sambil menunggu Warta Berita Olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar kita akan ikuti dari Lay di RRD Pro 3 Jakarta. Tentunya kita akan dengarkan seperti biasa Warta Berita Olahraga. Jadi pendengar, kami ucapkan dari studio, selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: kita kemudian tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman. Kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trading dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Sisetan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di satu jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. 5 gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United, Michael Carrick, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk ke lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit different threat there, a lot sharp.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua, kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak berapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft, namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim itu. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura cipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Ulia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Hartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you will only do that by
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI,

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMMFC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Ana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berikutnya, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini, seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum seperti halnya pihak itu sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai

0: tiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan pembelian pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan dengan kita ya, sama dari Taipot dari Thailand ya. Kita mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin di peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang berfokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memulas chemistry antar pemain seperti hanya tim-tim kita. Karena sekali lagi, mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Kampini Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan juga.

0: Setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
1: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first. We will have one national
0: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam.

0: Gak harus juara ya?
1: Gak harus juara. Kita cari pengalaman di sini.
2: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hire Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Andi Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal SEA Free Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A SEA Free Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada leg kedua SEA Free Cup 2026 di Jakarta Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redal Toir mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan rebut satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih dimensi untuk tim, biar nanti asenggit, karena target kita asenggit.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci persiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semangatnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah warta berita olahraga di siang hari ini kita sudah ikuti yang dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, kembali kita ke Radi Rimba Raya. Dan kami ucapkan kepada pendengar Anda selamat siang. Kami ucapkan kepada pendengar Anda yang sedang selesai bekerja, yang sedang istirahat di siang hari ini. Semoga pendengar aktivitas selanjutnya yang mungkin

Anda lakukan semoga berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan mendengar, kita nantikan lintas informasi yang nanti saat lagi kami sampaikan pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pendengar, informasi yang bisa kami bawakan dan juga lagu-lagu berikut kami putarkan kembali ke ruang dengar Anda.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hai, foye info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk.
0: Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for yay info.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan satu informasi di siang hari ini sebelum lintas informasi berpukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk informasinya mengenai Kemenhub optimalkan fungsi terminal untuk tingkatkan layanan angkutan umum. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan terminal bus berperan strategis melayani perpindahan penumpang secara aman, tertib, dan nyaman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat An Suhanan mendorong peningkatan pelayanan masyarakat melalui optimalisasi fungsi serta manfaatan aset terminal. Aan mengatakan terminal penumpang harus memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai ruang publik yang aman dan nyaman. Menurutnya, seluruh potensi lahan serta fasilitas terminal perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Aan mengapresiasi berbagai fasilitas terminal tipe A Alam Barajo yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun pengunjung selama berada di kawasan terminal. Fasilitas tersebut meliputi pojok baca, toilet bersih, serta area kedatangan dan keberangkatan yang telah tertata dengan baik. Menurutnya, kualitas pelayanan serta fasilitas terminal harus terus ditingkatkan agar masyarakat semakin nyaman menggunakan angkutan umum. Ia juga mengapresiasi inovasi BPTD kelas 2 Jambi memanfaatkan fasilitas terminal melalui penyediaan sarana olahraga biliar. Aan menambahkan optimalisasi fungsi terminal harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga aspek keselamatan seluruh pengguna angkutan umum. Pelaksanaan operasional wajib mengikuti standar operasional prosedur secara benar dan konsisten termasuk inspeksi keselamatan atau ramcek. Pemeriksaan ramcek dilakukan untuk memastikan setiap bus memenuhi persyaratan administratif, awak kendaraan, serta kelalaian jalan armada. Sebelum beroperasi, langkah tersebut dinilai penting guna memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat selama menggunakan transportasi umum.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, satu informasi terkini di Lintas Informasi kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Realisasi belanja negara di wilayah kerja kantor pelayanan pemberdarahan negara atau KPPN Takengon mencapai 1,425 triliun rupiah atau 60,7% dari total pagu 2.348 triliun rupiah hingga semester 1 tahun 2026. Capaian tersebut nilai menunjukkan pelaksanaan APBN berjalan positif serta turut mendorong perekonomian masyarakat di Aceh Tengah maupun Benar Meriah. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum menyampaikan data itu saat membuka kegiatan Gayo Treasury Awards dan Forum Konsultasi Publik semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN Takengon Jumat kemarin. Selain belanja, penerimaan negara juga tumbuh hingga 1 Juni tahun 2026, pendapatan negara tercatat 12,9 miliar rupiah, naik 10,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,7 miliar rupiah. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan dapat Anda ikuti Lintas Informasi berikutnya yang bisa Anda ikuti di sore nanti. Tentunya Anda bisa ikuti pada pukul 15 di frekuensi 90,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, Penonara, yang masih hadir untuk temani ruang dengar Anda dengan beberapa program dan hiburan di frekuensi 90,1 MHz. Setelah Lintas Informasi, kami sampaikan juga informasi Aceh Johor untuk Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 42 menit lagi, yaitu pada pukul 12:43 waktu Indonesia bagian barat. Dengar di mana pun Anda berada, 30 menit ke depan hingga pukul 12:30 waktu Indonesia bagian barat, musik dan tradisional budaya kami hadir ke ruang dengar Anda. Kami akan sampaikan informasi-informasi terkait dengan program yang kami bawakan di siang hari ini, dan kami seperti biasa lagu-lagu pop Indonesia kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat siang pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Kembali dengan program musik tradisional dan budaya dengan saya sendiri, penonton yang akan bawakan acara ini pendengar di tanggal 25 Juli tahun 2026 di hari Sabtu ini. Kami akan kembali ada untuk temani ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan. Kami akan menyelami kekayaan seni yang menjadi identitas bangsa. Nah, mendengar sebuah peradaban yang besar tak pernah meninggalkan bunyi masa lalunya. Pada edisi hari ini, kita akan mengangkat sebuah topik reflektif bertajuk Bunyi Tempo Dulu dalam Arus Modern. Kita akan mengulas bagaimana melodi warisan luhur kita tak sekedar bertahan, tetapi justru bertransformasi dan mengukuhkan ekosistem eksistensinya di tengah derasnya arus modernisasi global. Sebelumnya pendengar, kami nanti sampaikan dan membahas lebih dalam mengenai jembatan generasi lewat nada. Mari kita dengarkan sebuah lagu-lagu berikut yang sudah kami persiapkan sebelumnya ke ruang dengar Anda, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Intermezzo.
1: Opa, Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
2: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa Opa?
2: Opa sih lupa, Oma pung nama.
0: Intermezzo.

Pendengar di Parabanda, masih dengan program Musik Internasional dan Budaya dengan juga saya, Panawantara, masih kami tawani dan kami masih sampaikan dengan tema Bunyi Tempo Dulu dalam Arus Modern. Nah, pendengar, musik internasional seringkali dipersepsikan secara keliru sebagai produk masa lalu yang statis, kaku, dan hanya layak berada di museum atau upacara adat yang sakral. Sudut pandang ini tak jarang membuat generasi muda merasa berjarak dengan akar budayanya sendiri. Namun, jika kita telisik lebih dalam, esensi dari bunyi tempo dulu adalah media komunikasi spiritual dan sosial masyarakat pada zamannya. Tantangan terbesar kita hari ini di abad ke-20 atau ke-21 adalah bagaimana membawa frekuensi masa lalu tetap menggetar di telinga generasi Z atau milenial yang terbiasa dengan musik digital berpita suara modern. Nah, pendengar, kami bisa menjawabnya adalah adaptasi tanpa eliminasi. Para pegiat seni hari ini dituntut untuk mampu membaca selera zaman tanpa harus membuang nilai filosofis yang terkandung di dalam instrumen itu sendiri. Kita akan bahas bagaimana betul nyata adaptasi yang kami sampaikan sebelumnya, pendengar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita menyaksikan fenomena menarik di mana alam musik tradisional seperti gamelan, sesando, sampek, hingga angklung kini bersanding harmonis dengan synthesizer, distorsi, gitar elektrik, hingga ketukan musik elektronik. Kolaborasi lintas genre ini, pendengar, bukan sekedar eksperimen dangkal untuk mencari popularitas. Lebih dari itu, pendengar, ini adalah bentuk resiliensi budaya, sebuah kemampuan bertahan dan bangkit dari kepunahan. Ketika musik etnik masuk ke dalam platform digital global yang sedang menegaskan identitas bangsa, musik tradisional kita tak sedang tergantikan oleh modernisasi, melainkan memanfaatkan modernisasi sebagai kendaraan untuk menyapa panggung dunia. Dengan cara ini, pendengar, generasi muda tak kehilangan jati dirinya di tengah gempuran budaya asing. Satu lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkaran sebelum kami tutup acara musik tradisional dan budaya.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah bahwa merawat tradisi tak berarti kita harus menutup diri dari kemajuan zaman. Melalui keselarasan bunyi tepe dulu yang bersaing dengan arus modern, kita sedang merawat ingatan sejarah sekaligus membentuk masa depan seni karakter bangsa. Arus modern buka masa kami boleh membawa kita berlari jauh ke depan, namun bunyi tepe dulu yang menjadi kompas agar kita tidak lupa jalan pulang menuju akar budaya kita. Dengan saya, Penyelenggara, peserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sudah mau menikmati acara yang kami hadirkan dari awal sampai akhir. Dan untuk musik tradisional dan budaya hadir setiap hari pendengar yang bisa Anda ikuti besok siang dari pukul yang sama, dari pukul 12 hingga per pukul 12.30 ataupun sampai per pukul 13 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu religi berikut ini kami putarkan berikutnya ke ruang lingkar Anda. Kita sembari menunggu juga pendengar waktu azan zuhur. Untuk wilayah Kabupaten Menar, Meriah dan sekitarnya, tersisa tinggal 8 menit lagi, itu hadir pada pukul 12.43 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, lagu berikut ini kami putarkan ke ruang lingkar Anda. Selamat menikmati.

pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi azan zuhur atau kabupaten benar berada di sekitarnya. Saat lagi kita akan dengarkan bersama. Tersisa tinggal 5 menit lagi itu hadir pada pukul 12.43 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan semoga pendengar apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan hari ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti dan kita akan relay di Radio Pro 1 Takengon, tentunya di Warta Berita Daerah atau ke Barcelona. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Serun menyawahi kabar Iwan Laut si Serun. Berita terkini Ari Pembumi Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jalan audu wahab luh kuning RRI Takengan orang RRI Rimberaya menyawah nika berserloni tarlo Sabtu 25 Juli 2026. Saudara, inilah kabar serloni selengkapi. Asisten 1 Setdakap Gayo Luas Dr. Nevi Rizal mengundurkan diri dari jabatannya setelah video si melibatan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri P Israhan ku Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki Kamis Mane. Disadana menyawah ni kabar seluni.
2: Asisten 1 Setdakap Gayo Luas Dr. Nevi Rizal mengundurkan diri dari jabatan setelah video si melibatkan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri diserahkan ke Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki Kamis Mane. Rizal menyerahkan pengunduran diri yang merupakan bentuk tanggung jawab moral demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia permohonan maaf atas kegaduhan si terjadi. Wakil Bupati Haji Maliki menyatakan pemerintahnya menerima surat olah yang melalui proses sesuai ketentuan, serta membentuk tim khusus dan menginvestigasi persoalan olah secara objektif dan transparan. Di sarana RRI Takengan menyatakan kabar seluruh.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan masa transisi darurat tahap kedua in narunan waktu selama 10 bulan ku Arab ni. Erani Arora menyawah ni kabar serluni.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan masa transisi darurat tahap kedua in narunan waktu selama 10 bulan ku Arab ni. Usulan oleh sepakati wan rapat evaluasi rumpor Kopimda dan BWNS KPK, mari mempertimbangkan kondisi lapangan si inilai gerilan siap mayo ku tahap rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon. Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menyawahan proses pemulihan sektor pertanian, infrastruktur, urun pemenuhan kebutuhan dasar di masyarakat tengah ibuatan ileni, sehingga perlu dukungan lanjutan. Menuruti keseni status berubah ku tahap rehab rekon, sejumlah program bantuan lagu jaminan hidup atau JADUK, dana tunggu hunian atau DTH, urun bantuan transisi leni berpotensi teduh. Wakil Ketua DPRK Gayo Luas Pahmi Sahab meniru pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah si mengalami kerusakan si paling olok, terutama kawasan pemukiman tertumpun, si inilai perlu ilan perhatian khusus pasca bencana. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar seluni, munyawahan.
1: Realisasi belanja negara i wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Takengan sawah 1,425 triliun rupiah atau 60,7% ari total pagu 2,348 triliun hingga semester 1 tahun 2026. Erani Aurora menyawah ni ke Barcelona.
3: Realisasi belanja negara i wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takengan sawah 1,425 triliun atau 60,7% dari total pagu 2,348 triliun hingga semester 1 tahun 2026. Capaian OYA inilai menurunkan pelaksanaan APBN si berjalan positif serta meningkatkan ekonomi masyarakat di Aceh Tengah atau Pebener Meriah. Kepala KPPN Takengan Bahrul Ulum menyawahkan data OYA waktu ke kegiatan Gayo Treasury Award atau GTA, Forum Konsultasi Publik atau FKP semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN Takengan Jemaat Mane. Selain penerimaan negara pesawah ku bulan Juni 2026, pendapatan negara tercatat 12,9 miliar, naik 10,6% dibandingkan periode tahun silalu 11,7 miliar. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar seluni, munyawahan.
1: Biar saudara yang kami sawahan ke Barcelona hari-hari takingan. Nantinan ke Barcelona selanjutnya. Jeplo wanjum satu rohol. Berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, sudah kita nikmati dan dengarkan informasi yang datang di Warta Berita Daerah Togo Barsoni di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kembali kita ke RRI Rimba Raya karena masih kami hibur pendengar Anda hingga perpukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat di Pro 1 frekuensi 10,1 MHz. Kembali kami ucapkan selamat siang mendengar dan pendengar di manapun Anda berada. Lagu-lagu dangdut kami putarkan 2 jam ke depan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar di berada, selamat datang di Prodang Dudang, itu adalah kita. Di edisi hari ini di tanggal 25 Juli tahun 2026 dengan saya sendiri pada antara yang hadir untuk temani kebersamaan pendengar selama 2 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu pendengar selama 2 jam ke depan lagu-lagu dangdut kami hibur hingga anda baik yang sedang bekerja di perjalanan ataupun yang sedang istirahat di hari Sabtu ini. Dan juga kami mau persilakan mendengar untuk request ataupun mau salam-salamnya, tinggal chat aja di nomor yang kami sebutkan nanti. Dan mendengar dimanapun anda berada untuk mengawali kebersamaan kita di Perodangdut Dangdut Terlalu Kita, kami hadir dengan beberapa lagu-lagu pilihan yang kami sudah persiapkan ke ruang negara anda. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena

0: udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI, for yay info.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di warna-warna masih dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengar dimanapun Anda berada, silakan mendengar. Bagi pendengar yang mau request ataupun mau salam-salamnya, tinggal chat aja di nomor WhatsApp kami. Chat aja pendengar, kami akan bacakan di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu berikut kami putarkan ke ruang dengar Anda.
0: Dangdut adalah kita.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut, banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara, dan ditunjukkan dengan tutur, dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah sumang penengonen yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, informasi di Cek Fakta kami sampaikan ke ruang lingkar Anda sudah pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja Leon Parcel adalah hoax. Beredar di media sosial Facebook, unggahan lowongan kerja disertai narasi lowongan kerja Leon Parcel posisi staf personal logistik gaji Rp4 juta, Rp7 juta per bulan, sesuai pengalaman dan pendapatan. Pendapatan seluruh Indonesia, seluruh kebutuhan perusahaan, informasi pendaftaran kunjungi di Leon, kami link bio kami. Faktanya, setelah ditelusuri dengan mengakses tautan dalam unggahan, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian, dengan masukkan kata kunci lowongan kerja Leon Parcel ke mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi leonparcel.com. Berdasarkan laman tersebut, perusahaan memang sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Namun, perusahaan tidak menuliskan nominal gaji. Berbeda dengan unggahan ke Facebook, lowongan kerja diketahui sejak tahun 2023. Perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman leonparcel.com, akun LinkedIn Leon Parcel dan akun Jobstreet Leon Parcel. Dan pendengar, kami sudah sampaikan informasi di Cek Fakta. Dan pendengar, Anda bisa nantikan Cek Fakta berikutnya di RRI Pro 1 Rimaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar, gak terasa kebersamaan kita tersisa tinggal 55 menit lagi pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga masih dengan saya Parunara, masih kami hadir dengan lagu-lagu dangdut yang bisa kami bawakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya pendengar, kami masih terbuka ke ruang dengar Anda. Silakan chat aja di nomor yang kami sebutkan ini, di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami masih menunggu kabar sama pendengar. Chat aja, kami akan baca pesan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, seperti biasa lagu-lagu dangdut berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada, nggak terasa pendengar kebersamaan kita semakin menipis, tersisa tinggal 30 menit lagi. Dan pendengar, kami masih terbuka ke ruang lingkar Anda, tinggal chat aja. Kami akan bacakan pesan pendengar bagi pendengar yang mau request ataupun mau salam-salamnya. Silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kami sudah menunggu kebersamaan pendengar dan mari kita nikmati kembali lagu-lagu dangdut berikut ini. Kita sembari menunggu juga kebersamaan pendengar bagi pendengar yang mau request ataupun salam-salam di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: by Foyer Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, Foyer Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, tersisa tinggal 9 menit lagi. Kami mohon maaf, mungkin pendengar setelah lagu berikut kami mohon maaf untuk pendengar yang request nanti karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Anda bisa ikuti perundang untuk berikutnya pendengar seperti biasa. Setiap hari Anda bisa ikuti 2 jam di program Perundang Dangdut Telah Kita mulai dari pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan Anda bisa nantikan setelah Perundang Dangdut lintas informasi kan nanti kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan sebelum kami putarkan satu lagu berikut ini, kami akan bacakan satu pesan keruan lingkar Anda. Ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, semoga sehat selalu. Amin. Semoga Bapak Rohimu juga sehat-sehat dimanapun parimu berada ya. Request lagu dari vokalnya Agus Warsito, judulnya Mulut Yang Sama. Salam buat teman di mana saja Anda berada, semoga sehat selalu. Salam dari Wondeso, wassalamualaikum salam. Ditunggu apa lagunya kami putarkan saat lagi. Dan pendengar di mana pun Anda berada, lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkar Anda, requestan pendengar di sore hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan selamat menikmati.
0: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang sudah temani kami dari awal sampai akhir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi, satu informasi terkini di lintas informasi kami sampaikan ke ruang lingkar Anda.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, mendengar satu informasi yang bisa kami sampaikan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kesalahan penganggaran belanja senilai 1,24 miliar rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten APBK Aceh Tengah tahun anggaran tahun 2025. Sejumlah pengeluaran rutin seperti honorarium, alat tulis kantor, sewa kendaraan hingga perjalanan dinas justru dibebankan ke pos belanja modal yang semestinya hanya diperuntukkan bagi pengadaan aset tetap. Temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK nomor 15/LHP/DJPKN/P.BAC/PPD.01/06/2026 tertanggal 12 Juni tahun 2026, ini pun AJNN Sabtu 25 Juli tahun 2026. Dalam laporan itu, dari total anggaran belanja modal sebesar 130,86 miliar rupiah dengan realisasi 109,37 miliar rupiah atau 83,58% ditemukan kesalahan klasifikasi belanja pada 9 satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan satu informasi terkini keruan lingkar Anda di Lintas Informasi, dan Anda bisa nantikan pada pukul 16 di Radio Pro 1 Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya satu informasi yang bisa kami bawakan tadinya dan Pro Dangdut, Dangdut Terlalu Kita bakal berakhir sudah. Keberapaan kita sudah 5 jam sebelumnya kami sudah temani Ruan Lingkar Anda dengan program hiburan yang kami sudah putarkan sebelumnya. Dan kami ucapkan kembali terima kasih atas partisipasi pendengar, Anda si pendengar yang sudah menemani kami, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perpacara yang sebo ini. Berikutnya rekan siar kami Bung Erik yang ketemani Ruan Lingkar Anda berikutnya hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Bukit Merat. Terima kasih, dan saya Pononara pamit undur diri dari Ruan Lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
0: FYI, for Yay Info.
2: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk pendengar CRRI Rimba Raya Bermudah dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar, demikian tadi pendengar semua telah ditemani dengan rekan siar kita Bung Pan ya. Dan kali ini saya akan orang kesempatan kembali menemani ruang dengan Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Sabtu 25 Juli 2026 hingga nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, hari tepat pada pukul 15, program Green Radio kembali menemani ruang dengan Anda. Kali ini pendengar, tema yang akan kita bawakan, menjaga laut dari sampah plastik.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, for Yay Info.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah, gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun, itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

Rekan-rekan pendengar, selamat berjumpa kembali kita di program Green Radio pendengar ya. Ruang inspirasi yang punya ngajak kita semakin peduli terhadap lingkungan dan juga masa depan bumi. Nah, rekan-rekan pendengar, sebagian besar sampah plastik di lautan berasal dari daratan, terutama sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Karena itu pendengar, pengurangan sampah perlu dimulai dari sumbernya melalui kebiasaan memilah dan juga mengelola sampah sebelum sampai ke sungai dan akhirnya bermuara ke laut. Plastik memang sangat membantu kehidupan sehari-hari karena ringan dan juga praktis. Namun dibalik manfaatnya, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Ketika plastik masuk ke laut, berbagai biota laut seperti penyu, ikan, burung laut, hingga terumbu karang pendengar dapat menjadi korban. Ada yang terjerat, ada pula yang mengira plastik sebagai makanan. Bahkan plastik pendengar yang hancur menjadi mikroplastik yang dapat masuk ke rantai makanan dan akhirnya dikonsumsi manusia. Ternyata lalu apa yang bisa kita lakukan pendengar? Tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM.

0: FYI Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay info.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Radio Perikara masih terus di 90,1 FM. Apa yang bisa kita lakukan, pendengar? Untuk tema kita kali ini, menjaga laut dari sampah plastik. Langkah pertama, pendengar, adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tentunya biasakan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minuman isi ulang, dan juga memilih wadah yang dapat digunakan berulang kali. Langkah berikutnya adalah tentunya membuang sampah pada tempatnya serta memilah sampah agar lebih mudah didaur ulang. Jangan sampai sampah yang kita buang, pendengar, di daratan terbawa aliran sungai hingga berakhir di laut. Selain itu, kita juga bisa dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih pantai, sungai, maupun lingkungan sekitar. Aksi sederhana ini, pendengar, bukan hanya untuk membuat lingkungan lebih bersih, tetapi juga menjadi contoh positif bagi keluarga dan masyarakat. Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, pendengar, terus mendorong edukasi, kolaborasi, dan juga pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, tentunya agar pencemaran laut dapat ditekan. Upaya tersebut, pendengar, membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat karena menjaga laut bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab kita bersama.

0: lihat tuh muka, lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
4: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
3: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
4: Maksud Uni?
3: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
4: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
3: Kalau ini, Bi?
4: Ini jejak kucing bukan ya?
3: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
4: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
3: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek sama botol plastik bekas?
5: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dan

Nah, baiklah pendengar, demikian untuk program kita di Green Radio untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Tentunya pendengar program Green Radio akan terus hadir di setiap akhir pekannya pendengar di hari Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, berikutnya, dikarenakan saat lagi kita akan menaikkan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Pondok Meriah dan sekitarnya. Berikut kita hadirkan pendengar sholawat Hifzul Bilad menemani dengan ruang dengar Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel

0: yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
3: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
4: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
3: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kok parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
4: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
3: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
4: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
3: Nah, itu baru betul.
5: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Tentunya pendengar, kita hadirkan rangkaian informasi-informasi terkini menemani ruang dengar Anda. Salah satunya pendengar, peneliti Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan juga Sejarah atau PRAPS melaporkan adanya jejak kehidupan terkait jejak Kota Majapahit. Nah, jejak kehidupan tersebut pendengar ditemukan tepatnya di Trowulan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Peneliti PRAPS pendengar tentunya Yusmaini Aryawati mengatakan tentunya penduduk Majapahit diduga memiliki akses ke sumber air bersih. Akses ke air bersih ya, tampak ditemukan kembali 63 sumur kuno di kawasan Nglinguk Wetan. Ia menjelaskan pendengar luas Kota Majapahit Triwulan mencapai 10 km x 10 km persegi. Kawasannya meliputi beberapa desa di Kecamatan Mojokerto. Ia juga menggarisbawahi pendengar kawasan Trowulan sendiri sudah dihuni jauh sebelum kerajaan Majapahit muncul. Berdasarkan jejak pemukiman di sana, pendengar, para warga sudah bermukim sejak abad ke-10 Masehi saat kerajaan Mataram kuno berdiri. Nah, sementara itu pendengar, ada dua dugaan bahwa karakter pemukiman Majapahit Trowulan merupakan kelanjutan dari era Singhasari. Demikian juga pendengar disampaikan oleh penelitian PRAPS BRIN Sugeng Rianto. Dugaan tersebut pendengar berangkat dari perkiraan bahwa Singhasari dan Majapahit berasal dari satu garis keturunan, yaitu Wangsa Rajasa. Garis keturunan ini diperkirakan bermula sejak Ken Arok menaklukkan kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi, ucapnya.

0: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet.
1: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Nah, terjumpa dengan kita dengan informasi lainnya menemani ruang dengar Anda di edisi sore hari ini. Harga emas pegadaian hari ini pendengar Galeri 24 dan juga UBS lanjutkan penurunan. Harga emas batangan pendengar di Galeri 24 dan juga UBS di pegadaian kompak turun pada perdagangan Sabtu 24 Juli 2026. Hal ini menunjukkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sehari sebelumnya. Mengacu pada laman sahabat pegadaian pendengar, harga emas Galeri 24 dan juga UBS sama-sama turun 21.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 pendengar kini berada di level 2.587.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok di harga Rp2.599.000 per gramnya. Emas batang Galeria pendengar maupun UBS ini dipasaran dan juga dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, ternyata pendengar, itu tadi sedikitnya informasi lainnya terkait harga emas di pegadaian hari ini, Galeria 24 dan juga UBS lanjutkan penurunan.

0: 라이프 예이 인포. 그나마
1: sih. Aduh, enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya.
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan? FYI for yay info.
2: Intermezzo.
3: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
4: Ini cuk, lagi mau isi pulsa.
3: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
4: Itu dia masalahnya, cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
2: Intermezzo.

0: Tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dengar kita akan bergabung dengan Persatu RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Selamat sore, selamat mengikuti.
1: Bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Informasi lainnya, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulo Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal berharap pelatihan Frontliner Excellence for Consumer Protection 2026 bertema membangun industri jasa keuangan yang profesional melalui komunikasi yang efektif dan pelayanan prima di ruang serbaguna kantor otoritas jasa keuangan OJK Provinsi Aceh dapat menghadirkan pelayanan yang profesional sekaligus memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kegiatan tersebut diinisiasi Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Aceh. Eliza mengatakan Frontliner merupakan wajah pertama yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi jasa keuangan. Meski interaksi dengan nasabah seringkali hanya berlangsung beberapa menit, menurutnya kesan yang tercipta pada momen tersebut akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang dilayani.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bagian juga pelayanan, Pak. Jadi kalau diawali dengan malas-malasan, ditanggapi juga malas.
0: Eliza menambahkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Frontliner tidak lagi hanya bertugas melayani transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang benar sekaligus garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari resiko kejahatan keuangan digital. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Selengkapnya disampaikan oleh Ari Binsar.
3: Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2026 se-Kabupaten Aceh Besar bertempat di lapangan sepak bola Desa Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema bermain ceria dan berbudaya, festival ini menjadi ajang pelestarian permainan tradisional sekaligus media pembentukan karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kebersamaan, dan cinta budaya. Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti berbagai cabang perlombaan yang dipertandingkan, di antaranya lomba lari balok, engklek, tarik tambang, terompah panjang, egrang, hadang atau halang rintang, serta tarik situek. Selain menjadi ajang kompetisi, setiap permainan mengandung nilai edukatif yang melatih kekompakan, ketangkasan, disiplin, dan kerjasama antar peserta. Kegiatan festival dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar, diwakili Asisten 3 Abdullah Esos. Pembukaan berlangsung semarak dengan penampilan seni budaya, atraksi drum band, serta defile peserta dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar yang memadati lapangan kegiatan. Dalam sambutannya, Abdullah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang dinilai mampu menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal kembali permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya yang diwariskan kepada generasi muda. Dikatakannya, permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan kerjasama, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, sekaligus mengajak anak-anak kembali mengenal permainan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan teknologi digital.
4: Ini bukan untuk salah satu kerjasama kami, ikhtiar bersama dengan pemerintah kabupaten dan seluruh yang terlibat tentunya dalam upaya untuk melestarikan permainan tradisional ini, terkhusus pada generasi muda kita ke depan. Ini menjadi tugas dan fungsi kita di dalam memajukan kebudayaan tentunya. Ini sesuai dengan amanat di undang-undang dan juga yang memang menjadi tugas rutinitas kita bagaimana bersama-sama mendorong untuk upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Aceh.
3: Hal senada juga disampaikan Ketua 1 Portina Aceh Suherman yang menyebut kegiatan Festival Permainan Tradisional Anak merupakan salah satu gerakan pelestarian olahraga tradisional hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Dia berharap permainan tradisional tidak hanya dipertandingkan saat festival, tetapi menjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh masyarakat, khususnya anak-anak.
5: Kita ingin melestarikan olahraga tradisional Indonesia. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menunjuk Kabupaten Aceh Besar sebagai tuan rumah dan berikut-berikutnya nanti akan kita gilir di kabupaten-kabupaten lain. Perkembangannya ini yang sudah mulai hampir punah, kita bilang punah belum, karena setiap 4 tahun sekali Pekan Kebudayaan Aceh juga kita melaksanakan olahraga tradisional ini, tapi belum merakyat secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan organisasi ini bisa kita sebarluaskan untuk.
3: Selain festival permainan tradisional, kegiatan juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Provinsi Aceh oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Satu KORMI Aceh yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, T. Banta Nujula, SPD. Dalam kesempatan tersebut, T. Banta Nujula menegaskan komitmen KORMI Aceh dalam mengembangkan olahraga tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah, sehingga menjadi kebanggaan daerah, serta diminati oleh generasi muda. Melalui kegiatan ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap permainan tradisional tidak hanya menjadi bagian dari sebuah festival, tetapi terus hidup sebagai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain memperkuat identitas budaya daerah, permainan tradisional juga diharapkan menjadi sarana membangun karakter anak yang sehat, tangguh, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Lok Semawe Aceh Utara. Pendengar DP3AP 2KB Kota Lok Semawe himbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Berikut laporan reporter Muhammad Sofian.
6: Masyarakat Kota Lok Semawe dihimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Pemerintah Kota Lok Semawe memastikan seluruh proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP 2KB Kota Lok Semawe, Diana Rosa, menegaskan bahwa keraguan masyarakat akibat rasa malu atau takut menjadi sasaran perundungan telah diantisipasi melalui standar operasional prosedur SOP yang ketat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA.
7: Kita punya UPTD PPA. UPTD itu berarti pengaduan untuk bagi korban-korban kekerasan, baik kekerasan diskriminasi, itu kita ada UPTD. Jadi masyarakat itu gratis. Itu okay. Semua memang ditanggung negara. Artinya bagi masyarakat ataupun anak yang merasa pernah dilecehkan atau merasa diskriminasi, itu silakan melapor ke kami. Jadi kita juga langsung ada tindakan setiap proses dari fisik dan mentalnya juga kita bantu.
6: Diana Rosa menambahkan UPTD PPA siap menerima aduan kapan saja demi memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi mendapatkan hak perlindungan dan keadilan secara maksimal. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Dari Lok Semawe, lintas 17 menuju Pantai Barat, Melabu. Sudah pendengar, Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
8: Puskesmas Suaribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suaribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suaribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
9: Tujuannya itu untuk menemukan saya ada anak-anak yang tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita tanggulangi.
8: Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suaribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang. Selengkapnya disampaikan Tata Maulizar.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang Jumat pagi. Aksi bersih-bersih tersebut dimulai dari Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Ujung Mercusuar hingga kawasan Kuburan Masal sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakap Aceh Barat Ruswaidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri. Menurutnya pelaksanaan gotong royong tetap berjalan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri meskipun Bupati dan Sekretaris Daerah sedang tidak berada di tempat. Ruswaidi menjelaskan lokasi gotong royong setiap pekan sengaja dipilih secara bergantian, terutama di kawasan yang masih ditemukan banyak sampah liar. Ia mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut masih ditemukan sejumlah titik pembuangan sampah sembarangan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seluruh titik tersebut selanjutnya langsung dibersihkan oleh petugas DLH. Ia berharap kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan Pemkab Aceh Barat dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Ruswaidi, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing, khususnya pada lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Ruswaidi menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Barat berencana mengembangkan kegiatan gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan agar ke depan setidaknya sebulan sekali kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih besar dengan mengikutsertakan komunitas maupun elemen masyarakat lain. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, realisasi anggaran semester 1 tunjukkan tren positif. KPPN Takengon dorong penguatan tata kelola keuangan negara melalui Gayo Executive Day, serta penghargaan Satker Terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
12: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takengon Aceh Tengah menggelar Gayo Executive Day semester 1 tahun 2026 di aula KPPN setempat Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengelolaan anggaran sekaligus penguatan tata kelola keuangan negara di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah yang menjadi wilayah kerja KPPN Takengon. Selain membahas capaian kinerja semester pertama, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan terbaru, sosialisasi anti korupsi, serta forum konsultasi publik yang diikuti mitra kerja KPPN. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum mengatakan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif penyerapan di Kementerian Lembaga atau KL mencapai 64% dan realisasi transfer ke daerah TKD di angka 59%.
13: Saya kira ini adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih banyak ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga di akhir tahun ini bisa kita maksimalkan untuk kinerja pelaksanaan anggaran.
12: Pada kesempatan tersebut, KPPN Takengon juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan instansi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Melalui Gayu Eksekutif D, KPPN Takengon berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat sehingga pelaksanaan anggaran di semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Personel Polres Bandar Meriah ikuti sosialisasi literasi keuangan syariah dan produk Bank Syariah Indonesia BSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah serta produk bank syariah Indonesia BSI tahun anggaran 2026 di Aula Endra Dharma Laksana Polres tempat. Kegiatan diikuti oleh Kabak SDM Kasat Lantas Kasih Keuangan, personil gabungan dari bagian satuan seksi serta personil polsek jajaran Polres Bener Meriah dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Luksmawi dan PT Asabri Cabang Luksmawi. Kapolres Bener Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para personil dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan syariah.
15: Kemudian materi yang akan disampaikan kepada kami dari Polres Bener Meriah itu kita ambil perwakilan-perwakilan ya, kita ada nambah wawasan terhadap pengetahuan terkait dengan keuangan syariah.
14: Dalam pemaparannya, perwakilan BSI menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah, mengenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, serta mengajak personil untuk membangun kebiasaan investasi, salah satunya melalui tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, PT Asabri memberikan sosialisasi terkait manfaat layanan Asabri mulai dari tabungan hari tua, santunan kematian, hingga jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Polres Bener Meriah semakin memahami pengelolaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak, serta mengetahui hak dan manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asabri. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dari Takengon, pendengar Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Rapat mediasi Pemkot Subulussalam berhasil membuka kembali akses jalan kebun warga Belukur Makmur yang sempat bersengketa dengan perusahaan. Lengkapnya disampaikan oleh Juprianto.
16: Pemerintah Kota Subulussalam berhasil memfasilitasi rapat mediasi guna menyelesaikan konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat Desa Belukur Makmur, Kecamatan Runding, dengan pihak perkebunan Laisaga Group. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sedako Subulussalam tersebut membuahkan sejumlah poin kesepakatan bersama. Rapat mediasi itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulussalam Syahpudin. Sengketa itu bermula dari adanya klaim tumpang tindih lahan antara warga yang mengaku telah membuka serta menggarap lahan sejak tahun 2004. Warga mengeluhkan penutupan akses jalan menuju kebun mereka dan merasa tidak pernah menjual lahan tersebut. Guna meredam potensi konflik yang meluas, rapat mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan tertulis. Poin utama yang disepakati adalah pembukaan kembali akses jalan bagi masyarakat untuk melintasi areal perkebunan dan mengangkut hasil panen sawit dengan pengawasan perusahaan. Selain membuka jalan, Laisaga Group juga menyatakan komitmennya untuk melepaskan sebidang tanah milik warga seluas kurang lebih 5,3 hektar atau 3,4 hektar. Untuk memastikan batas dan luas lahan yang pasti, BPN dijadwalkan akan melakukan pengukuran ulang di lapangan paling lambat 10 hari sejak kesepakatan dibuat. Seluruh pihak yang terkait diwajibkan mendampingi proses pengukuran yang biayanya ditanggung secara bersama. Pemerintah Kota Subulussalam berharap berita acara kesepakatan bersama tersebut menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga aktivitas perekonomian warga di Desa Belukur Kecamatan Runding dan operasional perusahaan dapat kembali berjalan harmonis. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengar Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
17: Dan harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan.
18: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengajak masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan tanaman sagu. Sebab menurutnya, selain pokok sagu ini dapat diolah untuk berbagai bahan kuliner yang dapat mendongkrak ekonomi warga, juga batang-batang sagu itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok seperti tempo dulu dan memperkuat ketahanan pangan seperti yang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Haji Sapriadi Oyon, seusai melakukan penanaman pokok sagu di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, melalui kegiatan Festival Sagu Singkil yang dipelopori oleh sejumlah pegiat budaya Aceh Singkil bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil.
19: Saya alhamdulillah bersyukur ya, dengan diadakan kita melihat apa yang sudah berarti kita memulai, sudah berkembang. Ini, kenapa? Tahun 2020 ini kemudian
18: tambah Sapredi Oyon, kegiatan festival sagu

0: sagu itu bisa dijadikan sebagai komoditas masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Oyun juga menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor pangan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, sebelumnya salah seorang pegiat budaya Kabupaten Aceh Singkil dan sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan Festival Sagu Singkil, Wan Harlingga mengatakan, memilih sagu ditetapkan sebagai festival tahun ini. Selain dinilai Aceh Singkil yang dikenal memiliki kekayaan batang atau pohon sagu, tempo dulu yang dapat diolah menjadi berbagai kuliner tradisional yang berbahan dari sagu, juga melalui kegiatan festival tersebut, dapat diharapkan mengunggah masyarakat dan pemerintah agar terus-menerus melestarikan dan mengembangkan pohon-pohon sagu untuk penopang ketahanan pangan di masa mendatang.
1: Ya, harapan kita bagaimana seperti anak-anak sekolah tadi yang kita undang, mereka bisa melestarikan, mereka memahami, serta bisa ke depan mereka lah sebagai pewaris budaya ini bisa melestarikan panganan dari bahan sagu ini. Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan.
0: Kemudian Wan Har juga berharap sejumlah kuliner Aceh Singkil yang berbahan dari sagu ini seperti kue lompong sagu, godek sagu, gedah sagu, dan celo sagu dapat ditetapkan menjadi kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Aceh Singkil oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui usulan-usulan yang dikemas dalam bentuk administratif oleh pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Serta upaya untuk menjaga kuliner-kuliner yang berbahan dari sagu ini tetap terawat dan berkembang. Ia juga berharap kepada dinas-dinas terkait, khususnya di bidang pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat memberikan dukungan, baik moral maupun material, kepada pelaku-pelaku UKM di Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas, Selasar Korwil 17 Benda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Benda Aceh.

Demikian tadi pendengar, tentunya telah kita ikuti lintas 17 yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kini kita kembali lagi dalam program ASP RRI Rimba Raya Benar Meriah.

0: kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Nah, ternyata pendengar di benar-benar ya sore ini pendengar ternyata kita kembali menemani ruang dengar Anda dengan berbagai pilihan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo hingga nantinya pendengar tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kerajaan-kerajaan di Indonesia tentunya memiliki alat atau senjata khas. Bawar adalah salah satu alat yang menyerupai keris atau rencok, namun tak sama. Bawar hanya dapat dimiliki oleh pimpinan pemerintahan pada masa kejayaan Kerajaan Gayo Silam. Siapapun yang memegang tampuk kekuasaan harus mengenakan bawar. Artinya, bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang reje di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa reje memiliki bawar yang berbeda. Di antaranya, Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini, hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita iharap ni masjid mujahirin ni i kampung Angkasa Jayan teni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara mahranya peralatan lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong membersihkan masjid teni urung kampung Angkasa Jayan teni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Nah, tentunya pendengar, pada kesempatan edisi sore hari ini kembali kita hadirkan informasi terkait update terkini pendengar gunung kita, yakni Gunung Puri Telong. Laporannya tentunya pendengar per 24 jam, tanggal 24 Juli 2026. Cuaca cerah hingga mendung, angin lemah ke arah utara, timur, dan juga barat daya, udara sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius. Pengamatan visual gunung api terlihat jelas, asap kawah tidak teramati. Lalu ada dua kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 35 mm dan lambangnya gempa sekitar 15 hingga 19 detik. Lalu ada dua kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 2,8 hingga 3 mm dan lambangnya gempa sekitar 45 hingga 56 detik. Masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Puri Telong tidak mendekati area kawah Puri Telong dalam radius 2 km dan tidak berada di daerah Fumarola dan Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulannya, peringkat tingkat aktivitas Gunung Berapi Puri Telong masih tetap berada di level 2, yakni waspada.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi sore hari ini. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Pidijaya, yakni Said Muhammad. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Said Muhammad dengan nomor WhatsApp 0813-7517-414. Faktanya pernah dilansir dari portal Aceh, iNews ID, ke akun WhatsApp tersebut pendengar bukan milik Kejari Pidijaya, yakni Said Muhammad. Pelaku menggunakan nomor WhatsApp dan juga memasang foto profil menyerupai Kejari dengan modus untuk meyakinkan calon korban agar merespon panggilan maupun percakapan melalui aplikasi pesan singkat. Masyarakat pendengar diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum, serta selalu melakukan verifikasi saluran resmi instansi terkait apabila menerima komunikasi yang mencurigakan. Selain itu, pendengar warga juga diingatkan agar tidak memberikan data pribadi atau kode OTP informasi perbankan maupun identitas penting lainnya kepada pihak yang menghubungi dengan mengatasnamakan pejabat ataupun instansi tertentu. Demikian cek fakta, pendengar, nantikan cek fakta lainnya esok hari tentunya hanya di SPR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Ya, tentunya selamat sore untuk pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya selamat menikmati akhir pekan bagi pendengar yang sedang menikmati akhir pekan, baik sendiri bersama keluarga, teman, ataupun keluarga, ataupun pasangan. Selamat menikmati akhir pekan bagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan bagi kita semua pendengar yang tetap menjalankan aktivitasnya, semangat terus, semoga hari-harinya berjalan dengan sesuai harapan kita masing-masing. Nah, beberapa orang tentunya mendengar di akhir pekan ya, ada yang tetap beraktivitas, ada yang menikmati waktu liburan, ada juga yang menikmati quality time bersama orang-orang terdekat tentunya. Nah, kali ini pendengar, untuk edisi sore hari ini masih terus kita hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan pendengar hingga nantinya pada pukul 18 hingga lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Ya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bulak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.
3: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
4: Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba. Banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti-narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

Nah, kalian pendengar, kita hadirkan informasi lain yang menemani ruang dengar Anda di edisi sore hari ini. Pemda Aceh pendengar diminta segera realisasikan tambahan TKD 1,6052 triliun. Pemerintah daerah Aceh pendengar dan juga pemerintah kabupaten kota diminta segera merealisasikan tambahan transfer ke daerah atau TKD sebesar 1.652 triliun. Percepatan pendengar diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat segera menjadi program pemulihan dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana. Nah, Kepala Pusku Wilayah Aceh Satgas PERR pendengar Pasca Bencana Sumatera, Safrizal Zeda mengatakan, pihaknya akan terus memantau secara langsung perkembangan penyerapan anggaran di setiap daerah. Hasil pemantauan tersebut pendengar akan disampaikan secara terbuka kepada publik mulai Senin mendatang sebagai bagian dari upaya menjaga percepatan, transparansi dan juga akuntabilitas.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.
3: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
4: Aku kopi susu, Mbak.
5: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
4: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
5: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
4: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
5: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Demikian, demikian tadi untuk selingan hamusin dan juga informasi untuk edisi sore hari ini. Nah, selanjutnya peringatkan nanti kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Berikut kita temani lagu-lagu religi pilihan ruang dengar Anda, ditemani juga dengan viral islami dan juga inspirasi. Jangan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

Selanjutnya peringatan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan tempat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dikerjakan, di samping juga tentunya meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimob Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama tadi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi mungkin 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan, mohon maaf, mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak kasihan rakyat pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinggama. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Amanta Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Yaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubashir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Finanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga dapat memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: 5 orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait telah memberikan speednya. Dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan.

Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberikan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup A, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Jalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu, Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Jalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian tadi pendengar, tentunya telah kita ikuti warta berita sentral yang disiarkan langsung oleh Pro3 RRI. Dan kini kembali lagi dalam program Pro1 RRI Rimba Raya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan.

0: Itu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: FYI for yay info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat, yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Ya udah, ayo.
0: FYI for yay info.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.

Nah, ternyata pendengar, masih terus kita di 90,1 FM di SPRRI Rimba Raya Bermeriah. Dan juga masih bersama saya pendengar Reding Intonah menemani ruang dengar Anda di edisi malam hari ini hingga nantinya tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati waktu istirahat

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: FYI for Yay Info.
2: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
3: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
2: Neng, es krim, Neng.
3: Iya, masa rendang? Ah, siap, Bang.
2: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
3: Moka.
2: Moka.
3: Ada nggak?
2: Ada, Neng, ada.
3: Ah. Hmm, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
2: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
3: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
2: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
3: Saya kasih tahu ya, Bang.
2: Iya, iya, iya.
3: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
2: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
3: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya?
2: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
1: FYI for Yay Info.

Baiklah pendengar, sekarang kita akan bertugas akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda selanjutnya dari pukul 20 hingga nantinya tepat pada pukul 24 kita akan bergabung dengan program Mapro 1 RRI Takengon. Kita akan berjumpa kembali esok pagi. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di mana saja Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan. Nantinya telah selesai kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kita rangkaikan RRI melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi. Seperti yang tadi sebelumnya menantikan untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam.

kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk Takengon dan sekitarnya. Seperti yang tadi disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk malam hari ini akan berlanjut berkesinambungan setelah Anda mendengarkan lintas informasi.

Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia menemukan penggunaan belanja tidak terduga BTT di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Aceh Tengah yang tidak sesuai peruntukan dalam penanganan bencana tahun 2025. Sebanyak Rp124 juta dari anggaran kedaruratan justru digunakan untuk membayar jasa konten kreator, editor, hingga publikasi di media massa. Temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK nomor 15.A/LHP/DJPKN/5 Rumawi/BAC/PPD.01/06/2026 tanggal 12 Juni 2026. BPK menilai pengeluaran itu tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan darurat maupun pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan BTT.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengono. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi seperti yang tadi disampaikan akan berlanjut, akan berkesinambungan. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, malam hari ini kita hadir di ruang komunitas dan kita akan cerita. Cerita bahasanya biar lebih nyaman, lebih enjoy bagaimana suka duka pendamping desa. Ya. Dan pendengar RRI Takengon yang baik di kediaman di mana saja Anda berada, sudah hadir di RRI Takengon untuk malam hari ini salah seorang dari pendamping desa tersebut di antara ratusan pendamping desa sepertinya ya. Saya dan teman-teman memanggilnya Kak Upi. Ya, tapi teman-teman di luar pendamping desa ya tentunya harus walaupun memanggilnya dengan sebutan Upi, tapi saya memperkenalkannya ke Anda malam hari ini yaitu Suryani SE. Kenalkah Anda dengan beliau begitu ya? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ana.
0: Oke, selamat malam. Tuh, udah kedengaran suaranya. Jadinya Anda sudah kenal pastinya ya. Dari kemarin saya mencoba untuk mau mencoba menenangkan hatinya gitu ya. Karena belum terbiasa begitu ya, Bu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Tapi saya biarin aja, biarlah. Nanti pasti bisa kok gitu ya. Apa yang membuat malam ini jadi beda gitu ya, Kak Upi ya?
1: Pertama ya dukungan, Mbak. Dukungan dari teman-teman, dari keluarga. Ayo Kak, pasti bisa.
0: Pasti bisa gitu. Dan sebenarnya pendengar ini adalah dibilang pertemuan tak diduga, tapi kita berencana ya, Pi ya.
1: Iya.
0: Dan ini adalah kenangan-kenangan lama mungkin akan kita buka nggak di sini kali ya?
1: Iya, siap.
0: Enggak dong, kita nggak akan bernostalgia dulu ya, kita cerita.
1: Nanti.
0: Kita bernostalgia nanti aja setelah ini gitu ya, Pi ya. Oke. Daerah mana yang menjadi pendamping Upi nih untuk desa mana?
1: Gini ya Mbak, kita kan sebenarnya pendamping desa itu nama umumnya ya.
0: Oh gitu.
1: Karena gini, pendamping desa dia mempunyai jenjang atau tingkatan.
0: Oh.
1: Misalnya biasa kami sebutannya TAPM. Itu tugasnya pendamping yang bertugas di tingkatan kabupaten, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Terus di bawahnya ada jenjang satu lagi kecamatan, tingkat kecamatan namanya PD, pendamping desa.
0: Oh gitu.
1: Terus di tingkat desanya namanya PLD, pendamping lokal desa. Nah, itu dia saya.
0: Oh gitu.
1: Yang menjadi PLD, cuman memang secara umum pendamping desa.
0: Orang sering menyebutnya
1: iya,
0: pendamping desa. Gitu ya.
1: Kebetulan di Bebesen sebenarnya Mbak udah banyak desa yang karena kan kami tuh setahun sekali bisa jadi kan karena kontraknya per setahun sekali bisa jadi pindah lokasi tugas. Jadi insya Allah mungkin di Bebesen sekitar 10 atau 12 sudah pernah lah desa yang saya dampingi atau 15. Mungkin untuk sekarang yang khusus yang memang menjadi dampingan saya ada Tan Saril, Pengurus Saril, Ulumui, sama Kemili. Karena kalau PLD biasa kami mendampingi desa. Itu yang khusus desa saya Mbak.
0: Malam ini mereka dengar nggak Pi ya? Untuk
1: insya Allah dengar. Ini teman-teman saya nih lagi standby nih. Nanti kami mau dengar suara Kak Upi nih katanya. Karena biasa memang di desa atau teman-teman lebih enak dengan sebutan Upi lah.
0: Sama seperti kita dengan teman-teman kita.
1: Iya Mbak.
0: Oke. Apa ya yang menarik ketika jumpa dengan warga-warga desa kita itu ya, Bi ya.
1: Sebenarnya banyak Mbak Ana, karena gini, setiap desa itu karakteristiknya beda-beda, beda-beda masyarakatnya. Ada yang memang pingin dekat, begitu kita datang, kak dari mana kak? Terus ibu-ibunya juga kalau memang ada lagi ada perkumpulan, misalnya kebetulan saya ke desa ada kegiatan, misalnya nih entah posyandu. Atau mungkin mereka lagi musyawarah kecil-kecilan lah, sharing-sharing kan. Ada yang memang coba kayak mana nih Kak Upi, mereka nyamannya panggil kakak, karena kadang kalau ibu-ibu lebih nyaman panggil adik, karena kalau sebutan untuk Bu Upi lebih gimana ya, saya juga kayak berat kali dengan
0: nyaman sebutan itu gitu ya. Jadi kalau ada posyandu teman-teman atau Upi juga hadir
1: untuk... gini kan, kita lihat jadwalnya setiap kan dia punya tanggal-tanggal tertentu untuk hari posyandu. Misalnya di desa Kemili, misalnya setiap tanggal 10. Kebetulan misalnya saya kan biasanya kita udah buat jadwal di desa Mbak, setiap Senin sampai Kamis sampai Jumat, misalnya hari Senin kita di mana. Jadi seandainya memang kosong, kebetulan ya enggak apa-apa. Kita karena kan kegiatan posyandu kan memakai dana desa juga. Enggak apa-apa, cuman kan enggak terus saya di situ sampai selesai. Palingan nanti sebentar di situ saya ke kantor desanya, bincang-bincang sama perangkat desa, menanyakan gimana udah masalah dana.

0: pembentukan tim RKPK. Memang sebelumnya kan mereka istilahnya inilah apa koordinasi dulu Bu, cocok nggak kita buat dalam minggu ini, cocok nggak hari ini Bu jam sekian, biar karena kan ada banyak pertimbangan biasa nanti kalau jam sekian kita lihat dulu jadwal di desa, ada acara di desa, iya kan, habis itu seandainya kita buat jadwalnya siang, nanti orangnya pada nggak di tempat, atau kita buat pagi, orangnya pada belum pulang, kan bisa jadi, kita sesuaikan juga jadwalnya nanti, sama kita musyawarahkan, oh ya Pak, cocoknya biasanya di desa, aktifnya biar hadir semua, biar itu hari apa, hadir kan hari apa, jam berapa. Oh gini aja Bu, hari Jumat orang ini gak ke kebun, boleh Pak. Nanti mereka buat undangan khusus, padahal saya juga nimbrung di dalamnya, tapi dibuatkan undangan juga untuk saya, buat pendamping pendamping lokal desa, pendamping kecamatan.
1: Ada apa ya, ada yang harus secara resmi begitu.
0: Iya, iya. Karena kan memang kegiatannya kan memang resmi, memang tertulis. Jadi kan dari mulai perencanaannya, memulai misalnya nih musyawarah pembentukan tim tadi, kan dari mulai undangannya. Kan harus disiapkan. Pas sudah hari H ya kelengkapannya seperti daftar hadir, dokumentasi, kan kita sesuaikan juga sama nanti interupnya ya, ya biasa lah
1: kita diskusi di dalamnya gitu.
0: Iya.
1: Setuju nggak Kaupi kalau sekarang ini lebih banyak ibu-ibu nih yang bergerak di desa?
0: Iya setuju sekali. Karena gini, memang kalau dulu biasanya berapa tahun kebelakang kan lebih dominan bapak-bapak, iya kan Mbak? Kalau sekarang memang alhamdulillahnya ibu-ibunya, para perempuan sudah mulai aktif. Setiap kegiatan malahan di desa dampingan saya, kepala dusunnya salah satunya perempuan.
1: Oh gitu.
0: Ada dusun bukan satu, malahan dua dusun perempuan.
1: Ini menarik nih Kaupi.
0: Iya.
1: Di waktu-waktu yang akan datang saya akan ajak
0: kepala dusun.
1: Iya. Jadi ibu kepala dusun lah bahasanya.
0: Iya. Bisa nanti kita undang Mbak.
1: Untuk kita tahu lagi bagaimana juga berhadapan dengan.
0: Iya. Sudah mulai aktif. Alhamdulillah perempuan sudah mulai aktif berkegiatan di desa. Maksudnya tidak ada lagi kalau dulu kan kayak masih kita bilang mungkin masih agak tabu ya Bu. Maksudnya kayak mana ya perempuan berurusan. Kalau sekarang malahan di Bebesan kita punya satu perempuan reje.
1: Oh di Takengon juga
0: ada di Bebesan gitu. Di Kecamatan Bebesan ada loh Mbak Ana. Salah satu rejenya sebut kepala desa ya secara nasional. Salah satunya perempuan.
1: Itu
0: Gajah Reje Guru. Makanya kita bilang memang sekarang alhamdulillahnya perempuan itu sudah lebih gimana ya Kak Ana,
1: mereka iya, tetap iya. Ini ya dengan tetap ikut gitu ya kan Kaupi ya, walaupun apa namanya ini
0: lebih aktif berpartisipasi sekarang.
1: Oh gitu, lebih dominan sekarang tapi kebijakan tetap ini kan tetap harus kita ambil sama-sama kan, kalau
0: iya kan berdasarkan musyawarah.
1: Oh gitu. Aku jadi tertarik dengan tiga para perempuan ini tadi.
0: Iya. Nanti bisa kita undang loh Mbak.
1: Mudah-mudahan. Tetap didampingi nanti ya.
0: Siap.
1: Apa yang menyenangkan ketika sudah turun ke desa?
0: Oh banyak. Kita punya banyak saudara Mbak. Jadinya karena udah sering memang udah kayak saudara. Karena gini Mbak, di desa kalau alhamdulillahnya gimana ya, mereka welcome, sambutannya membuat kita nyaman. Jadi
1: sendiri
0: abis itu kan cara manggilnya pun enggak lagi ibu. Mungkin pertama adaptasi masih bu.

0: Suryani, tapi lama-lama lebih nyaman. Ini kayak mana kita nih? Ini kita belum nih. Ini apa yang kurang? Coba periksa. Ini kemana lagi? Kan lebih nyaman. Terus yang mungkin umurnya di bawah saya juga lebih nyaman panggil kakak.
1: Oh gitu.
0: Kak Upi, Kak Upi di mana? Kak Upi bisa kedatang ke desa kami?
1: Oh gitu. Ini tadinya apa ya? Ada yang datang nemeni Kak Upi nih untuk malam hari ini.
0: Iya.
1: Tapi saya nggak menyapa ya Kak Upi ya, karena kan untuk malam ini Kak Upi yang ini.
0: Iya iya.
1: Ini ada seheboh itu kan malam ini ketika saya mengajak Kak Upi untuk bincang-bincang.
0: Alhamdulillah heboh kayaknya Mbak, soalnya sekecamatan Bebesen gitu. Kak Upi sapa-sapa kami ya. Ini di kami nih ada bintang nih di Bebesen, namanya Bu Susi. Terus ada senior kami nih, Kak Armi, ada adik juga sok kalem namanya Pian. Ada ini yang sekarang mendampingi saya namanya Pak Is. Iya. Ada Pak Asri nih, ada Pak Asri pasti lagi standby juga nih dengerin.
1: Apa Anda dengan tim yang tadi
0: sudah alhamdulillah satu kami satu. Ya akrab. Maksudnya mungkin kalau ada pertanyaan dari desa yang mungkin tidak bisa saya koper, mungkin agak-agak sulit saya jawab, tinggal konfirmasi ke mereka ini. Kak, ini kayak mana nih, orang ini nanya ini lebih cepat maksudnya kan. Ini nih. Belum lagi kami kan ada pendamping kecamatan nih, ada 3 orang kami, ada Pak Saipan, ada Bu Santi, ada Bu Dini. Lupa tadi saya siapa.
1: Kalau sudah satu tim seperti ini, saya ngebayanginnya kegiatan-kegiatan yang tadinya ngerasa berat. Karena kan warga desa barangkali banyak yang pingin ini, pingin itu.
0: Iya, iya.
1: Gitu ya. Tapi dengan satu tim seperti ini, saya kira
0: insya Allah semua bisa. Iya. Semua pasti ada solusi, pasti ada jalan.
1: Apa sih yang diinginkan warga kita nih, Kak Upi?
0: Mereka sebenarnya kebanyakan menginginkan dana desa nih tepat sasaran.
1: Oh gitu.
0: Maksudnya gini loh Mbak Ana. Maksudnya kan selama ini mungkin tapi kita nggak tahu ke belakang kan banyak yang kurang transparan. Langkah ini kali ini mereka aktif lah di desa, kayak ibu-ibunya, ayo kita lihat, ayo kita pun masuk ke dalam itu.
1: Oh gitu.
0: Gimana sih kegiatannya? Jadi kan mungkin bisa jadi kalau orang melihat, oh gitu ya, oh itu kan gitu, itu kan berarti kayak gini.
1: Gitu,
0: tapi
1: ya?
0: Ternyata setelah mereka masuk, oh gini toh, baru apa?
1: Ya, kalau bahasa umum kali ya, atau bahasa kita yang di kantoran itu ingin melihat pembukuannya seperti apa?
0: Iya, maksudnya itu kan sebenarnya kan intinya, cuman kan mereka nggak mungkin bilang, cuman kan. Ya udah yuk kita yuk masuk biar lihat kayak mana ke sebenarnya prosesnya. Makanya alhamdulillahnya sekarang mereka para ibu-ibu lebih partisipatif lah Mbak. Maksudnya dalam kegiatan pengelolaan dana desa.
1: Kalau komunikasi dengan pihak kecamatan seperti apa intensnya?
0: Kan kami biasanya nih kalau mereka kan tugasnya di kecamatan. Jadi kita Bebesen ada 28 desa. Jadi kan mereka yang pendamping kecamatannya kan ini 3 orang nih kami kok di Bebesen ya Mbak. Jadi kan 28 desa itu mereka yang bertiga yang backup istilahnya. Terus yang 28 itu kami dipecah-pecah lagi. Nih misalnya Upi dapat 4 desa nih. Terus teman-teman yang lain juga dapat nih 4 desa kan. Jadi kan kebetulan kami di Bebesen PLD-nya kurang 1 orang. Jadi kan desa yang ada pendamping lokal desanya mungkin sekitar 24 desa ya. Ya 24. Kan kita 28.
1: Iya.
0: Nanti kalau dari desanya ada apa-apa, dia ke PLD dulu. melapornya. Seandainya selesai di PLD, ya udah kita
1: nggak mesti
0: koordinasinya lagi, kita memang secara berkala kan orang tingkat pendamping pendamping tingkat kecamatan kan selalu informasi itu kan secara berkala memang tetap kami berikan. Setiap minggu kami ada laporan ini. Per hari Kamis misalnya kami ada laporan pemanfaatan dana desa, kan harus dilaporkan setiap minggu, kan. Jadi kalau ada hal-hal yang memang urgen atau mungkin di desa kan enggak semua mulus-mulus loh Mbak. Ada aja bisa jadi kan. Jadi seandainya enggak bisa saya koper, ya saya naikkan, saya koordinasikan ke pendamping kecamatan.
1: Itu yang menjadi suka duka.
0: Iya, iya kan nanti di kecamatan ternyata enggak terselesaikan juga nih. Jadi mereka koordinasinya ke tingkat kabupaten.
1: Melihat warga kita yang sudah berkembang dengan adanya tangan-tangan Anda yang turun lah istilahnya atau ada di tengah-tengah mereka ya. Apa ya yang terbersit dengan mereka sudah maju, sudah berkembang,
0: simpan
1: pinjam perempuan yang selalu menjadi apa ya, menjadi perbincangan di mana-mana.
0: Kalau simpan pinjam perempuan, kalau di Bebesen, kalau dari dana desa bukan belum ada Mbak. Kemarin kan kita di dari dana desa kan kita apa, kita ada lembaga nih BUMK, Badan Usaha Milik Kampung. Mungkin beberapa tahun kemarin memang kan dana desa banyak memberikan modal untuk BUMK, salah satunya dipakai untuk simpan pinjam.
1: Itu
0: sebenarnya simpan pinjam waktu sebelum COVID mungkin sekitar tahun 2019 mungkin. Jadi di desa rata-rata memang khusus kecamatan Bebesen ya banyak simpan pinjam. Setiap desa ada simpan pinjam. Terus kemarin kendala pas COVID Mbak. Kan agak-agak
1: kita nggak bisa
0: beraktivitas lah. Jadi kurang dekat. kurang jalan. Habis itu mungkin tahun ini enggak, kalau di khusus di desa dampingan saya Mbak, kayaknya memang simpan pinjam di nonaktifkan dulu, diganti dengan kegiatan lain.
1: Ya. Gitu ya. Tapi mereka berharap ini kan, karena kan
0: iya berharapnya ibu-ibu
1: adanya ini kan,
0: iya,
1: ekonominya sepertinya
0: iya berjalan. Berharapnya kan mereka ada bantuan simpan pinjam dari dana desa supaya mereka mungkin tidak mengambil dari tempat lain dari tempat mungkin.
1: Jadi itu ada keuntungan tersendiri dengan adanya simpan pinjam perempuan tadi itu. Jadi kelompok-kelompok ini sampai hari ini ada yang sudah mandiri. Kalau ada yang membuat khusus barangkali di antara kelompok-kelompok yang lain, entah itu barangkali kalau di Tangerang ini kan ada makanan-makanan khas barangkali yang mereka ini kan, terus
0: kalau di desa
1: barangkali atau
0: iya,
1: apa?
0: Iya, iya. Istilahnya produk unggulan lah, unggulan desa bisa kita bilang. Memang sebenarnya kalau di BUMK yang kalau memang apa ya, bisa dikembangkan, maksudnya kalau ada memang kapasitas mungkin lebih ke pribadi pengurusnya ya, kita bilang kalau memang dia aktif, dia mau mungkin sebenarnya bisa, tapi memang kalau Mbak Ana nanya nih, kalau di desa dampingan saya memang terus terang BUMK-nya sekarang lagi, kalau masalah simpan pinjam memang lagi dinonaktifkan. Hanya beberapa, tapi di desa teman-teman lain saya kurang tahu juga loh Mbak. Di saya salah satunya BUMK-nya yang aktif ya ini bukan simpan pinjam sih, lebih ke kegiatan unit arung jeram salah satunya di Tansari ya.
1: Terus
0: belum lagi kan kalau tapi memang masih berjalan ada di desa simpan pinjam tapi bukan khusus perempuan. Maksudnya
1: secara umum
0: lah masyarakat setempat kan. Mungkin memang dia dinonaktifkan, tapi kalau proses mungkin pembayarannya ya masih berjalan. Tapi untuk tahun ini kayaknya ditutup dulu. Tapi ada juga di Desa Penderesaril memang BUMK yang simpan pinjam tetap jalan.
1: Masih tetap
0: ini Penderesaril nih. Semoga Bapak pengurus BUMK-nya dengar nih. Karena memang aktif kegiatan simpan pinjamnya memang masih berjalan. Alhamdulillah tidak ada kendala. Itu Penderesaril nih.
1: Kak Upi, walaupun sudah bertahun-tahun mendampingi para masyarakat gitu ya, masih ada yang harus kita pelajari nggak, adaptasi nggak dari kegiatan, atau istilahnya ada apa ya, pertemuan di luar daerah, harus sekolah lagi sebagai
0: masih gini gini, karena kan dia regulasi itu bisa berubah-ubah loh Mbak.
1: Jadi itu yang membuat
0: kami sebenarnya salah satu dukanya nih, tadi Mbak nanya juga nih, sukanya salah satunya kan kita punya banyak saudara, kita bilang kan banyak teman. Salah satu dukanya ini, maksudnya kami pinginnya kan biasanya nih setiap tahun tuh kami ada peningkatan kapasitas pendamping. Jadi kan di situ kami ya dilatih kayak pelatihan memang regulasi baru. Karena kan dia berubah-ubah. Peraturannya juga berubah kan? Disitulah kami. Terus ini yang dukanya, ini udah berapa tahun kami kayaknya enggak pernah lagi peningkatan kapasitas nih, Mbak Ana. Jadi pingin nih karena Mbak Ana nanya.
1: Benar ya, jadi seperti itu
0: ya, biasanya memang ada peningkatan kapasitas di situ. Di situ kita memang di upgrade lah, mesinnya di update lah, istilah secara digitalnya kita bilang
1: secara global sekarang,
0: bahasanya
1: antar desa dengan desa lain atau kecamatan dengan kecamatan lain saling berkomunikasi nggak?
0: Saling nanti mungkin setiap sebulan entah dua kali itu pendamping kecamatan ada namanya rakor sama orang TAPM sama kabupaten kan, nanti mungkin hasilnya ya di tingkat desa, di kecamatannya ataupun mungkin ini yang ke depan nih ada kegiatan namanya pendataan IDM, Indeks Desa Membangun. Ini kan kami belum ini baru tadi, hari ini baru sosialisasinya secara secara Zoom. Jadi nanti mungkin kan selapis kami rapat kita bilang sesama koordinasi supaya seragam lah kita kegiatannya di desa.
1: Kak Upi, dari pertemuan-pertemuan yang tadi kita sudah sebutkan, yang sudah kita sampaikan, ini berkaitan dengan Musrembang nggak, Kak Upi?
0: Iya, karena kan tugas pokok pendamping tuh ini secara intinya ya, kita bilang mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Jadi Musrembang itu kan masuk ke tahapan perencanaan. Setelah pembentukan tim, setelah pembentukan tim RKPK, setelah timnya rapat berkali-kali, nyusun kegiatan untuk tahun depan nih ceritanya nih Mbak, 2027. Karena kan nanti udah dibentuk tim, mungkin mereka musyawarah, melihat mensinkronkan dengan RPJM isinya apa aja yang ke depan yang boleh kita rencanakan sesuai RPJM. Setelah hasilnya dapat poin-poinnya, itulah menjadi dasar Musrembang. Itulah nanti yang menjadi untuk APBK kedepannya.
1: Berarti ada kaitan dan
0: ada udah pasti.
1: Kalau bahasa orang lagi, kita selalu menggunakan bahasa-bahasanya orang-orang sekarang ya, Kaufi ya. Dari akar rumput, dari grassroots gitu, barulah kita ambil kebijakan ke atas gitu ya, Kaufi.
0: Iya.
1: Ya. Kita masih cerita tentang suka duka nih, walaupun saya ingin tahu sekarang bagaimana sih perkembangan desa-desa yang ada di Aceh Tengah, walaupun Kaupi ada di Bubesan.
0: Sekilas ya,
1: gitu.
0: Mungkin kayaknya alhamdulillah sekarang lebih mandiri. Mungkin pertama-pertama kami jadi pendamping, mungkin desanya ada beberapa yang ini pun harus misalnya nih, misalnya ya Mbak, misalnya ini semua harus didampingin, pengajuan ke kantor camat harus diantar nih, ke DPMK harus kita antar, didampingin lagi. Kalau sekarang ini yang khususnya di desa saya, alhamdulillah sudah mandiri. Maksudnya gini, tinggal yang memang yang mungkin mereka
1: harus lapor ya.
0: Tapi kalau memang bisa sendiri, paling sebelumnya ya udah, besok kalian anu terus ya, ini ke kantor camat terus. Siap kak, kami nanti gak kabarin kakak lagi ya, kami kesana terus ya. Iya, kesana terus gitu.
1: Jadi seperti itu,
0: sudah mandiri, sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan juga ya seperti itu Mbak, mungkin lebih baik lagi, lebih mandiri lagi maksudnya.
1: Ada istilahnya, ada campur tangan dari pihak-pihak pendamping nggak ya? Makanya tadinya jadinya ada 3 perempuan hebat di ini tadi di beberapa tempat yang disebutkan sama.
0: Sebenarnya gini, pasti mereka kan pertama pasti dari penasaran juga loh Mbak. Apa sih desa tuh sebenarnya? Kenapa sih harus bapak-bapak aja? Ayo kita pun yuk. Emangnya nggak bisa ya kalau kita perempuan jadi kepala desa?
1: Akhirnya
0: mungkin mereka mencoba ternyata ya memang bisa, memang nggak masalah
1: gitu.
0: Apalagi mungkin mereka mampu ya.
1: Iya,
0: ya silakan. Nih betul, desa saya nih Bendoro Saril nih ada 2 dusun perempuan. Reje satu. Reje.
1: Oke. Sebelum saya ini kan, karena kan mungkin mereka juga bercerita ke Kaupi suka duka mereka juga, karena kan kebetulan perempuan gitu ya. Tapi saya sedikit ini, ada ketika terjadi bencana alam setahun yang lalu di beberapa bulan yang lalu ya, di akhir 2025 gitu.
0: Iya.
1: Sarana prasarana kita banyak yang rusak gitu ya Kaupi ya.
0: Iya. Kalau di desa lain mungkin di kecamatan kayak kecamatan Linge mungkin ya, jauh-jauh ya. Mungkin terus terang banyak di Bebesen ada. Kalau dibilang banyak enggak banyak. Cuman ada tapi kayaknya memang enggak lah terus separah kecamatan lain, Mbak. Cuman terus terang langkah ini kali ini memang bencana luar biasa, Mbak. Ya, kita
1: betul,
0: bilang
1: betul,
0: kan
1: betul.
0: Banyak yang
1: ya, memang
0: jalan, memang
1: ya, sarana prasarana itu yang
0: apalagi
1: hilang,
0: biasa
1: ya.
0: Kita kan buat dan jalan itu dan dana desa kayak rabat beton.
1: Betul,
0: cuman
1: betul,
0: karena betul. Kebencanaan ya. Ya gimana Mbak, udah memang hancur kan.
1: Ada komunikasi barangkali dengan teman-teman kita yang tadinya ada di kecamatan Linge seperti yang tadi Kaupi katakan, itu yang daerah yang
0: memang
1: bagi kita itu parah
0: ya. memang
1: mereka ada cerita nggak Kaupi, para pendampingnya nih?
0: Ada sih sekilas, maksudnya ya kami jangankan untuk kami kerja aja, kami nggak tahu mau kemana. Kantornya memang nggak ada lagi. Kalau kami, kita di Bobosan ya memang kita masih ada, alhamdulillahnya masih berdiri tegap.
1: Betul,
0: kantor aja
1: mana di depan
0: lagi
1: gitu
0: ya kan. Tapi kalau kawan-kawan yang lain kayak mana, kami kesana belum yang di Bintang, kayak mana kami pergi ke Bintang?
1: Betul.
0: Memang nggak bisa aksesnya, sama sekali nggak bisa jalan. Terus misalnya yang di Linge, memang mereka tinggal di Linge ya.
1: Iya.
0: Kemana kami kerja, kantor desa nggak tahu lagi letaknya di mana. Kemana kami mau?
1: Tapi mudah-mudahan tidak akan menghambat lah.
0: Iya, tapi kan ya, secara laporan kan memang
1: harus
0: memang
1: terkena,
0: wajib.
1: Gitu.
0: Iya, tapi kan ya dilaporkan apa adanya.
1: Kopi, apa ya, tadi kita masih tetap di suka duka. Anda kan seorang perempuan dan seorang ibu gitu ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang malam-malam harus ninggalin keluarga nih karena ada pertemuan.
0: Ada pertemuan. Iya.
1: Itu bagaimana membagi waktunya?
0: Ada memang, tapi
1: nggak terlalu ini.
0: Cuman di desa saya, kalau dulu pernah Mbak, acaranya lebih sering kalau musyawarah itu malam. Kenapa malam? Karena katanya kalau malam semua hadir. Kalau kita pagi ataupun siang itu mungkin dengan target yang hadir 100% paling yang hadir cuman 40%, 30%.
1: Karena daerah kita ini
0: mungkin,
1: kan
0: jadwalnya ya kebun. Ada yang ke kebun, habis itu kalau memang yang aktif pun mungkin bekerja ya. Mungkin entah dia di karyawan swasta apa ini kan. Jadi kan kalau malam biasanya habis-habis maghrib itu udah pasti ngumpul semua. Itu ada tuh di Bebesen, tapi masih ada yang musyawarah malam. Kalau dulu desa dampingan saya Empu Stalu. Lebih sering malam.
1: Tapi aman
0: kalau,
1: ya.
0: Jadi kalau ibu-ibu kan kalau memang jelas ini kayak saya aja nih Mbak, kalau
1: ini enak, aja
0: alhamdulillah terutama suami yang mendukung. Urusan kerja ya. Ya, jadi enggak masalah, apalagi urusan ya. memang tupoksi. Tupoksi kita ya mendampingi biarpun malam ya
1: tetap harus
0: jalan, gitu ya. Lain cerita mungkin
1: tapi ada tim.
0: Ada seandainya nih lain cerita kayak Upi bilang tadi ya, Mbak Ana misalnya nih undangannya malam jam 8. Kita nggak minta tiba-tiba memang kurang sehat apa kan kita ada jenjang nih, tinggal koordinasi aja ke pendamping kecamatan, nanti mereka yang hadir yang gantikan gitu. Apalagi bapak biasanya bapak standby nih kalau mau malam mau apa kan
1: apa yang ingin apa ya, waktu kita cepat sekali berlalu, kita sedang ngobrol
0: ini
1: panjang.
0: Sesuatu
1: yang mau disampaikan atau ada yang kesimpulan kali terlalu berat bahasa.
0: Iya, kesimpulan berat mungkin.
1: Tapi
0: mungkin yang disampaikan mungkin semoga desa-desa terutama khususnya nih Kecamatan Bebesen pemerintah desanya lebih mandiri lagi. Maksudnya tolonglah di mungkin apanya perangkat desanya mungkin banyak yang baru pun tolong disaring yang benar-benar yang memang aktif, yang memang benar-benar mau bekerja di desa kan untuk memajukan desanya supaya ya lebih maju lagi Mbak, maksudnya mudah-mudahan supaya kan kita di luar bangga juga dengarnya desa dampingan Sipolan memenangkan penghargaan ini, pengajuan tercepat kan bangga siapa pendampingnya tuh kan bangga.
1: Kalau kita tadi bercerita di awal, kenapa enggak kita bernostalgia gitu ya?
0: Iya.
1: Saya sampaikan ke pendengar, kebetulan Kak Upi ini teman saya.
0: Iya.
1: Jadi kartu saya juga tiba-tiba Upi aja nih yang jadi narasumber kita dengan judul ini kita buat gitu ya. Tapi dengan adanya mengeksplor tadinya apa yang disampaikan Upi, ada beberapa ide yang akan tercetus, tapi mudah-mudahan nanti akan kita bisa ini kan ya. Tapi para perempuan pemimpin desa-desa tadi
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya, Mbak.
1: Okay.
0: Nanti bisa
1: kita komunikasikan lagi gitu
0: iya,
1: ya. Oke, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan, kau gue aja kaget. Oh, sudah selesai ya. Mau
0: tambah lagi deh.
1: Tapi kita selesai. Ini adalah motivasi untuk kita semua ya. Bayangan saya tadinya ketika di awal kita cerita, oh kau pun mendampingi teman-teman, ya udah dampingi datang ke desa aja gitu kan. Ternyata banyak kegiatan yang harus.
0: Iya, karena kan di desa nggak seperti yang kita ternyata di kita lihat dari luar, sudah aman tuh. Ternyata masuk ke dalamnya ternyata belum. Ternyata banyak. Iya.
1: Tetap harus ada yang mendampingi gitu ya. Ya, terima kasih Kaupi yang sudah hadir di RRI Itakengon, dan pendengar beliau adalah pendamping desa Kecamatan Bebesen. Mudah-mudahan tadi memang teman-teman yang ada di Kecamatan Bebesen, tidak hanya di Kecamatan Bebesen, Kecamatan
0: Lipun, ya, ya,
1: nanti saya coba ajak untuk
0: 14 kecamatan Mbak di Aceh Tengah.
1: Lebih ini teman-teman kita tadi yang jauh ya.
0: Iya, iya.
1: Ada beberapa sarana-prasarana memang hilang karena akibat bencana alam akhir tahun yang lalu.
0: Iya, iya Mbak.
1: Atas waktu dan pengalaman-pengalaman yang disampaikan ke kita semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan sukses terus untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Salam untuk kesemuanya. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, demikian bincang kita yang singkat ini bersama Ibu Suryani SE. Beliau adalah pendamping desa Kecamatan Bebesen yang kami atau teman-teman tadinya juga disampaikannya yang di desa sering memanggilnya dengan sebutan Kaupi. Gitu ya. Baik pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, untuk ruang komunitas untuk malam hari ini akan bisa berlanjut berkesinambungan di waktu yang kemudian. Kita cukupkan dan kita akan beralih untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk malam hari ini. Kita rangkaikan rangkaian-rangkaian yang berikutnya. Seperti biasa, malam minggu kita senangkan hati. Saya coba lihat Bang Budi dulu. Bang Budi ada di manakah?

mau bermalam minggu, nggak apa-apa, nggak nemeni juga nggak apa-apa, penting teman-teman dan pendengar juga akan bareng dengan kita. Tapi nggak mungkin lah Bang Budi mau ninggalin aku gitu ya. Ada dua lagu yang bercerita tentang desa. Tadinya kenapa lagu-lagu ini yang saya hadirkan, karena kan tadi saya bersama teman-teman untuk dialog komunitas kita, bagaimana suka duka menjadi pendamping desa. Ternyata Kak Upi dan rekannya gak mau pulang dari studio. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, selamat malam. Saya masih akan menghantarkan untuk untaian lagu-lagu yang tadinya saya sampaikan, agar kita bisa berkaraoke udara untuk saat malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan, selamat bermalam minggu.

0: aku mau dia ya. Jadi aku juga maunya dia sih sebetulnya, cuman dianya mau enggak sih sama aku ya. Ya kalau kata Anmes sih gitu ya. Enggak tahu juga ini. Jadi saya handle komputer sebentar karena yang punya acara tadi
1: lagi ngantar tamu.
0: Ngantarkan narasumber pulang.
1: Iya. Narasumbernya enggak mau pulang, Bang Budi.
0: Kenapa?
1: Ternyata studio Pro 1 ini punya apa ya? Punya ini tersendiri.
0: Punya kesan tersendiri.
1: Punya kesan tersendiri dari setiap sudut mereka foto.
0: Berapa apa mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah diundang ke sini kah?
1: Kebetulan yang malam ini belum.
0: Belum ya, belum pertama
1: pernah,
0: kali ya.
1: Jadi belum pernah lihat, belum pernah masuk ke ruangannya.
0: Terkesan dengan ruang studio kita gitu ya.
1: Jadi foto-foto gitu kan. Enggak mau pulang.
0: Enggak mau pulang.
1: Tapi seperti aku bilang, malam minggu itu kalau di RRI jangan dikira kalau memang nggak mau pulang, kita karaokean bang itu kan. Ternyata lebih memilih ngopi, coba teman-temannya pada nunggu.
0: Iya sih ya. Selamat malam pendengar semuanya, jumpa kembali kita di program kesayangan kita semua di malam minggu ini, apalagi kalau bukan karaoke di udara. Agak telat sedikit ya, ini sudah mau lewat 20 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat semuanya yang lagi malam mingguan, selamat malam mingguan ya. Yang lagi nggak malam mingguan ya udahlah ya, di rumah aja dengerin RRI Takengon sambil karaokean. Jadi bagaimana kabarmu Ani?
1: Sama seperti minggu yang lalu kan, sehari sebelumnya aku kan libur gitu kan. Ya tetap ke kebun, dan hari ini gak ke kebun sih.
0: Gak ke kebun
1: Di rumah saja, kebun yang di belakang rumah yang di ini kan gitu ya. Sambil apa namanya ini, Bapak Rahul Khan, Bapak Amita Bacan, perbaiki pancing karena kan prediksi besok hari Minggu bakal mancing dari pagi sampai sore.
0: Rutin berarti setiap minggu mancing ya?
1: Setiap hari. Setiap hari terakhir ini aku bilang gak usah, slow aku bilang.
0: Pantes
1: gitu
0: ya, saya perhatikan kalau orang-orang yang mancing itu kulitnya agak-agak glowing gitu.
1: Bukan ya. Glowing ya.
0: Saya perhatikan kawan-kawan saya pun yang hobi mancing kok, saya perhatikan ini kulitnya pada glowing-glowing ini ya.
1: Sudah mulai menghitam ya, karena kan angin danau gitu.
0: Saya udah kasih kata yang bagus, glowing malah dipertegas hitam itu.
1: Dengan ikan yang seruas jari-jari ada 5 dari jam pagi sampai menjelang maghrib, yang 5 itu udah putih.
0: Enggak, saya penasaran kalau mancing di danau itu ikan apa yang didapat?
1: Ikan tawarnya sih, ikan jahir.
0: Ya.
1: Kalau di sini terus ada endemik yang
0: depik
1: nggak mungkin dipancing.
0: Oh iya ya, harus dijaring dia.
1: Ada namanya ikan kawan gitu ya.
0: Ikan kawan.
1: Baru
0: dengar saya nih.
1: Sejenis itu sih gitu ya. Kalau bahasa Latinnya atau bahasa Indonesianya apa? Tapi durinya banyak sekali.
0: Bentuknya kecil, sedang, besar?
1: Kecil aja.
0: Itu endemik di danau atau memang
1: endemik juga sih sebenarnya.
0: Apa
1: ya
0: tadi?
1: Kawan.
0: Ikan kawan. Saya penasaran sama bentuknya.
1: Satu lagi ikan apa
0: itu
1: ya?
0: Memang bahasa Indonesianya ikan kawan atau yang bahasa gayonya di sini?
1: Aku pikir itu bahasa gayo karena sejak aku ingat dunia ini gitu kan. Itu namanya sudah ikan kawan
0: ikan
1: gitu.
0: Ikan kawan ya.
1: Kecil-kecil juga, paling gede mungkin segede handphone kita ini gitu ya.
0: Saya penasaran sama
1: kalau ikan mujair kan bisa besar dia ya kan?
0: Ikan kawan, oh iya betul. Spesies ikan air tawar endemik yang hanya bisa ditemukan di Danau Lutan.
1: Nah, enak sih Bang Budi kalau digoreng sama seperti ikan yang lain. Iya, cuma durinya itu banyak sekali.
0: Oh ini bentuknya.
1: Coba bayangkan ikan itu dipancing. Kalau kita di danau kan langsung bisa kita olah gitu ya. Tapi ini dipancing kenanya dari jam 10 pagi.
0: Oh berarti udah makin sedikit populasinya dong ya.
1: Terus pulang menjelang maghrib, ikan tuh udah putih juga. Karena kan dari pagi dia
0: pancing. Saya lihat fotonya juga nggak terlalu beda jauh sama ikan depik sih.
1: Cuma agak gede sedikit.
0: Udah
1: gede dari depik.
0: Iya, ini pengetahuan baru buat saya nih ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah dengar ikan kawan.
1: Ikan kawan namanya memang. Dan itu cuma itu yang bisa diolah. Kalau udah digoreng ya pasti disambal gitu kan. Kalau udah dimasamjing atau dipengat.
0: Oke. Sekian ya ini pembelajaran kita.
1: Sekian info untuk
0: sekilas info ya. Ada jadi endemik ada dua sebetulnya di danau kita ini ya, selain ikan depik tadi sama ikan kawan tadi ya.
1: Ikan kawan.
0: Baik, kita buka telepon aja deh.
1: Iya.
0: Yang bener. Mau nyanyi karena bener, kita bener. Tadi udah lewat 20 menit juga.
1: Oh, ya. Sih, alasan yang pertama tadi teman-temanku tadi nggak mau pulang. Terus kumasukkan beberapa lagu. Dihandle lah sama Bang Budi.
0: Tapi untuk minggu ini dan kedepannya karaoke di udara udah jadi 2 jam.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena ruang rindunya naik jadi 2 jam, otomatis karaoke di udaranya pun naik jadi 2 jam.
1: Agustus Bang Budi agak repot sedikit kalau memang aku harus ikut karaoke udara gitu kan. Karena seingatku Agustus aku gak nge-handle hari Sabtu deh.
0: Kita kasih sama Bang Ari aja nanti kita buat suaranya kayak gimana ya.
1: Iya, kita tambah ini gitu kan.
0: Oke, Bang Ari siap-siap bulan depan ya pegang karaoke ya.
1: Keren tuh Bang Muda, Bang Ari ya. Lebih-lebih kalau misalnya kita gak bermalam minggu. Aku juga gak malam minggu kok Bang Ari.
0: Iya. Sama, aku juga gak malam minggu. Malam minggu ngapain ngeliatin orang pacaran cuma.
1: Iya, mending kita ngopi sama-sama.
0: Ngopi di rumah, nonton bola atau ngapain kayak gitu ya.
1: Oke, aku tadi mataku aja mereng-mereng ke meja depan karena situ ada kopinya Bang Gun. Pasti enak.
0: Oke, okay. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam kembali di karaoke udara.
0: Halo Mas Bro.
1: Halo
2: Bang Bro, mau kembalikan diri apa?
0: Gimana?
1: Halo?
0: Halo?
1: Melarikan diri?
0: Enggak. Saya gak kembalikan
2: diri.
1: Pokoknya beberapa hari belakangan ini kita agak sedikit padat jamnya. Bang Budi gak pulang-pulang.
0: Coba melarikan diri maksudnya gimana?
2: Ini baru memutar soalnya.
1: Memang agak terlambat sedikit. Biasalah bincang-bincang.
0: Tadi ada dialog sebentar kan, basa-basi dulu sama narasumber kan. Nganter pulang.
1: Oke, sampai depan. Sampai dia bilang, kapan lagi kita ngopi ke anak? Kata gitu kan. Aku tuh ingat masa-masa itu kita ngopi sampai jam-jam segini belum pulang-pulang kan, Pak.
0: Gimana malam?
1: Pak Bayu.
2: Mas Guru ini tinggal teman Mbak Ana yang tugasnya buat punya rame-rame.
1: Malam ini masih tetap berdua saja. Kak Nur pilek tembang.
0: Kemarin beruntun Bang, awal mulanya dari selfie kemarin kan. Selfie nyebar ke Yati, nyebar ke Kak Ana, terakhir nyebar ke Kak Nur.
1: Oke, Ananya masih bersih-bersih masih ini.
0: Untungnya
2: Doanya

0: mengandung buah apa, vitamin,
1: suplemen.
0: Iya.
2: Tapi dari dulu setelah dengerin Naga dan Bayu es terus beli es dan lagi dan banyak berbudi.
1: Kalau saya sih enggak ya. Kalau saya sih enggak.
2: Udah es terus, sementara beli baru es katanya aman kok.
1: Iya ya, berarti ada plus minusnya berarti es itu ya.
2: Ada hikmahnya memang. Terus sebenarnya,
1: apa lagunya ini?
2: Tirai sulam emas aja.
1: Tirai sulam.
0: Oh, tirai sulam emas.
2: Dari Boy Candi.
0: Kali ini. Ruangan ini, waktu ini diberikan sepenuhnya kepada Pak Bayu. Silakan sekali waktu untuk bersenandung.
1: Oke.
2: Ini belum cocok juga sih kalau untuk nyanyi.
1: Udah.
2: Perwakilan aja terima Mas Bro.
1: Ini lagunya udah saya putar loh. Ayo.
2: Mas Bro, ya perwakilannya.
1: Gitu ya. Waduh. Ini sudah saya putar lagunya.
2: Ini buat. Kalau nggak karetan semua pemikir RI, mbak Anna dan Abi, karena timnya sudah nggak nyentuh.
1: Siap, Mas Bayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Request gitu ya.
1: Request.
0: Kalau bisa bernyanyi, ayo nyanyi. Gak apa-apa. Apa nih, walaupun suara kita agak sedikit apa nih, tidak masuk kategori artis ya, gak apa-apa gitu.
1: Selamat malam, Haru Karaoke di Udara.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setia dengan RRI Takengo.
2: Mantap sekali karena.
0: Oke.
1: Kayaknya kalau kamu yang telepon, kayaknya nggak usah saya tanya lagi kegiatan hari ini apa aja, udah pasti nome mangan nome.
0: Ngopi kan gitu.
1: Aja sih, ya kan. Kecuali waktu pas minggu kemarin saya tanya tuh dua hari beruntun apa kegiatan undangan, kenduri,
0: rekan. Iya, musim undangan sih.
1: Iya, saya seneng dengernya ya kan. Begitu saya tanya lagi, nome mangan, nome mangan.
2: Itu ngokeknya Bang Budi kan. Ya enggak mungkin gak saya dimakan tidur-tidur. Gimana caranya?
1: Gimana ya?
0: Enggak apa-apa.
2: Apa rahasianya Bang Budi?
1: Enggak, selagi mulut mau makan hajar terus sudah.
0: Enggak apa-apa itu kan.
1: Nanti
2: sehatnya masih mau gemuk lagi cek sama
0: ini. Penting sehat, penting gak sehat.
2: Besok enggak kita minta rizkinya Bang Budi.
0: Penting sih.
1: Berarti enggak apa-apa.
2: Apa aja resepnya Bang Budi?
1: Nah, yang penting kan bahagia aja. Mau ada duit enggak ada duit bahagia.
0: Iya.
2: Oh, itu. Jadi enggak mau gemuk mana itu rahasia itu?
1: Enggak, kalau udah makan terus ya udah pasti gemuk lah.
0: Tapi kalau hati bahagia enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Itu aja. Hari
2: bahagia aman. Semangat terus dan jangan lupa bahagia gitu.
0: Pasti
2: ada duit, nggak ada duit, yang penting semangat ya. Jangan lupa bahagia,
1: harus ditambah lagi, harus sering-sering keluar rumah lihat cowok-cowok ganteng ya kan, biar nggak bosan.
2: Ada kayak bilang mobil tadi lah, kita ke laut, ke sana, empat mana-mana lihat orang pacaran aja.
1: Cuci mata ya kan, masa yang diliatin di rumah kasur, dapur.
0: Tapi kalau ke pinggiran Danau Litawat di bawah masjid itu sementara tempat wisatanya ditutup.
1: Oh gitu ya.
0: Sedang ada apa nih,
1: pembangunan.
2: Bangunan apa tuh Kak Ani?
0: Sedang ada pembangunan kayaknya Kak.
2: Tempat remain.
0: Pokoknya akan jadi tempat wisata yang modern kayaknya.
1: Ekowisata
2: ya. Yang takutnya kan kata Bang Budi tadi, tempat orang pacaran aja di situ.
1: Aduh, ya itu makanya kalau sesekali seminggu dua kali keluar dari rumah jalan-jalan lihat cowok-cowok ganteng ya kan.
2: Udah ada
1: mana tahu nanti.

0: Aku kira Kak Amu juga enggak lagi lah ah. Nikmati masa tua dengan
1: saya
2: online
1: COD dari negeri seberang.
2: Apa? COD kurir maksudnya?
1: Di COD lah. Zaman sekarang kan COD barang-barang tak orang-orang.
2: Sedap, sedap.
0: Nyalahin aku.
1: Gampang aja misalnya sekarang.

0: Bang Budi.
1: Padahal kan cowok-cowok.
0: Masa kita kalah sama orang tua sama.
1: Padahal kan laki-laki gayo, cowok-cowok gayo kan juga ganteng-ganteng kok.
0: Iya, kayaknya saya pantan kemarin pun kan orang Cina, Bang Budi.
2: Iya ya.
0: Wah, masa saya cari gayo orang gayo kan udah dari Cina. Kemarin orang Cina, sekarang ini bule lagi.
1: Oke. Gimana ceritanya bisa dapat orang Cina?
0: Gimana Bang Budi? Kenapa?
1: Awal mulanya gimana ceritanya bisa dapat orang Cina?
0: Iya lumayan lah
2: kira-kira. Karena kan bayangin aja betapa cantiknya Kak Amoy masa mudanya gitu.
1: Oh, kembang desa.
0: Karena kenalan pun saya Bang Budi sudah 7 tahun.
1: Ino.
0: Itulah kayaknya lagu-lagu semua kayaknya apa? Sudah nostalgia saya Bang Budi.
1: Berarti pacaran sampai 7 tahun waktu dulu?
0: Iya.
1: Untung dinikahin.
0: Untungnya dia baik.
1: Alhamdulillah.
0: Hampir akhir hayatnya dia tak setia
1: Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak sedikit juga anak muda zaman sekarang pacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ujung-ujungnya enggak nikah juga.
2: Enggak jadi.
0: Itu kan resepnya Bang Budi.
1: Balik lagi ke orang masing-masing ya. Tapi hebat-hebat kamu, hebat. Saya baru tahu kalau memang mantan almarhum dulu orang Cina ya.
0: Iya. Pacaran juga selama 7 tahun gimana Bang Budi?
1: Betul.
0: Hampir akhir hayatnya dia tetap setia.
2: Setia selamanya. Oke lah.
0: Berarti, itu makanya saya kalah dulu apa? Dari Anggar Spot itu setia untuk selamanya.
2: Itu selalu yang dilibatkan kamu.
1: Itu karena bisa kayaknya nanti.
2: Enggak, aku tuh.
0: Lagi ini dia sekarang Bang Budi. Saya ini yang pada hati handphone dan lupa lagi.
1: Ada aja alasan.
0: Kayaknya nggak mau tanya panti. Siap dari ini baru apa nih?
1: Aduh.
2: Oke, apa-apa.
0: Nah, nampaknya kayak nggak bisa dihafal lagi nih lagu ini. Karena lagu itu semuanya sudah nostalgia saya semuanya. Gimana nih apa lagu?
1: Betul.
2: Oke lah, nggak apa-apa.
1: Cukup dinikmati saja berarti ya.
2: Siap ya, nggak apa-apa itu kak. Kami pun nanti kan.
0: Jawabnya Bang Budi. Saya serahkan sama Bang Budi sama Kak Ana.
1: Siap.
0: Tenda biru. Dari Kak Nasari itu kan kayaknya ada kenangan-kenangan yang lain gitu.
2: Nggak bisa move on dari tenda biru kayaknya.
0: Iya, maksudnya kenangan lama ya.
2: Oke.
0: Itu lah kayaknya besar pilih saya dengar-dengar lagunya kayaknya kenangan saya semuanya itu. Selama 7 tahun. Sampai akhir hayat Bang Budi, mudah-mudahan ya.
2: Amin.
1: Amin. Terima kasih.
0: Kami mendoakan para pendengar-pendengar radio RRI dan penggemar-penggemarnya juga kami mendoakan semuanya yang terbaik bagi Bang Budi.
2: Beres.
0: Lanjut perjuangan Bang Budi sama Kak Ana. Tenda biru ya.
2: Oke.
1: Terima kasih kamu.
0: Lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kamu.
2: Saya merasa bahagia kalau sampai malam-malam seperti sekarang ibu-ibu kita ini kan kategorinya ibu-ibu ya Bang Budi ya. Kita aja manggilnya kakak.
1: Iya.
2: Tapi masih tetap pantengin masih tetap.
1: Kalau kita ngitung kalau saya ngitung umur sama kamu ya harusnya saya manggilnya Anan itu.
2: Sama kayaknya. Sekolah-kolahnya aku manggil ibu.
1: Oke, lah kita nyanyi dulu lah ya.
2: Iya.
1: Sabar ya, nanti kita lanjut lagi.
2: Siap, bre.
1: Oke. Ada apa ini? Kenapa tidak mau?
2: Kenapa tidak muncul?
1: Kenapa tidak mau? Ini dia.
2: Oke.

0: akan datang.
1: Oke, pendengar RRI Takengon, untuk kita di karaoke udara, Bang Budi yang selalu setia bersama pendengarnya.
2: Oh, ada telepon yang kita angkat dulu.
1: Oke.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang rindu karaoke.

0: Apa kabar kak?
1: Baik.
0: Kakak di mana ini? Di rumahku kak?
2: Di Mendal ya mah?
0: Enggak.
2: Oh.
0: Ketika aku berangkat tadi enggak kayaknya.
2: Bukan es terus.
0: Es lagi.
2: Es terus. Bukan.
0: Es. Oke. Gimana kak?
1: Cuma berdua di situ.
2: Iya.
0: Iya.
2: Abis kamunya nggak mau datang sih.
0: Datang lagi dong.
2: Datang lagi dong.
0: Kita bisa nyanyi lagi. Kak, ayo nyanyi kak. Nyanyi apa kak?
2: Ayo, apa?
1: Rencana mau disirangi sama kalian berdua.
2: Jangan dong.
0: Kan ke minggu lalu kakak bisa. Memang ini hobi.
2: Ayo.
0: Ayo kak.
2: Satu, dua.
0: Pokoknya ada izin sama bapak di rumah itu aja. Ya, dia ya. Pasti dengar, bapak pasti dengar.
2: Udah izin sama Rahul di rumah kak.
0: Oh ini bukan Rahul, Kak Caca ini polisi.
1: Oh,
0: polisi.
2: Ya, Inspektur Vijay, Inspektur Vijay ya.
0: Nyanyi kak.
2: Oh, Kak Caca apa lagunya?
1: Depan ini apa nih aku lagu
0: sendiri? Yo, si lagu mana ya deh, dangdut Nurita Sugiarto.
1: Anu deh tak eh.
0: Kak.
1: Epita Mawar judulnya
0: judulnya
1: Irama Cinta alias Nada Cinta.
0: Oh.
2: Ada apa dengan lagu ini kak?
0: Lagu kesayangan ya kak ya.
2: Ini lagunya berdasarkan kisah nyata atau bagaimana, enggak ya?
1: Ada sedikit pas aku lagi eksodus ke Kabupaten Lewas, main ke RRI, maksudnya main ke studio radio di sana juga, langsung disambut dengan lagu itu.
0: Oh,
2: siap. Oke, udah dapat lagunya nih ya. Siap-siap. Kalau mau minum dulu boleh, minum dulu.
0: Kayaknya udah siap dari awalnya. Ayo kak, tapi kakak sendiri ya, kak.

0: gak ada bedanya.
1: Ini Caca Tamala namanya, bukan Caca Tamala lagi.
0: Caca Tamala, kak, apa kabar kakak, kak, memang kak?
2: Baik.
0: Baik. Oke. Kapan ke Takengon lagi, kak? Ke kota, maksudnya kan memang tinggal di Takengon.
2: Tunggu informasi. Soalnya kalau mau ke kebun, alhamdulillah udah semua kerjaannya tinggal nunggu lepas, turun hujan.
0: Gitu.
2: Itu bahasa gali ke soal untuk sagri karin ke tina nanti wakta sakni karena kan bangga racu lagu kupian.
1: Saya gak ngerti.
0: Oke. Iya.
1: Malam minggu ngapain? Berduaan aja dong ya.
2: Iya,
1: yes.
2: Enggak berdua, sama siapa
1: lagi? Eis, oke. Selamat malam
2: minggu. Ada aku dan dia.
1: Oke, sombong ya.
2: Enggak.
1: Oke, selamat malam mingguan Kak Caca. Terima kasih. Salam-salam.
2: Selamat malam minggu juga buat berdua. Selamat ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sok dia ya Bang Budi ya,
1: iya dong, berdua ada aku dan kamu. Iya.

0: Selamat malam kembali, Bang.
1: Yes. Ngapain, Bang, malam mingguan?
0: Karaoke ya sih, Bang.
1: Hari ini ke kebun apa kemana aktivitas?
0: Aktif terus kebun, Bang.
1: Oh, aktif terus ke kebun ya.
2: Iya, karena cuaca juga bagus hari ini, Bang.
1: Iya,
2: ya,
1: betul.
2: Oke.
1: Apa lagu kita malam ini, Bang?
2: Langsung ke lagu biar nggak capek pulang dari kebun.
0: Apa demi kau sebuah hati, Bang, nostalgia karaoke nada pria hati.
2: Demi kau dan sebuah hati. Oh.
1: Kau dan si buah hati.
2: Karaoke nada apa tadi, Bang?
0: Nostalgia hati enggak?
1: Ini lagunya Pance ya.
2: Iya, tapi Bang Rahmat nih ya. Pinginnya yang versi ini, jadi mungkin lebih mudah.
1: Demi kau dan si buah hati, nostalgia karaoke HD.
2: Lebih mudah barangkali mengikutinya.
1: Karena mungkin sudah belajar beberapa hari yang lalu.
2: Seminggu-seminggu jedanya.
1: Bang Rahmat, siap-siap.
0: Iya, Bang.
2: Oke, kita berikan kesempatan ke Bang Rahmat nih.

0: bandnya ngelepasin unek-unek di hati nih.
1: Ya kita sebagai laki-laki nggak apa-apa pontang-panting sana sini cari duit yang penting istri dan anak bahagia.
0: Demi kau dan sebuah hati lah pokoknya.
1: Betul kan? Iya. Salam-salam silakan.
2: Salam untuk pendengar Raja Abang, semoga sehat. Raja Abang buat kakak sana, abang di sana. Semoga sehat juga kak.
1: Okay. Ya. Salam juga untuk keluarga semua di rumah Bang Rahmat.
2: Iya Bang.
1: Okay. Terima kasih Bang Rahmat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kan? Pokoknya sampai tercurah isi hati demi kau dan si buah hati.
1: Kalau kita sebagai laki-laki gak apa-apa. Ya pontang-panting kerja sana sini, yang penting istri dan anak bahagia.
0: Kan? Habis kita mah.
1: Oke. Selamat malam Karuki di udara.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini tumben gak ngiung-ngiung ini suaranya bunda. Radio, halo? Radio yang besar enggak dihidupkan ini. Bunda.
0: Halo kak. Oh ini kecil ya. Jangan berantem, sedang di radio nih live loh.
3: Kayaknya yang dikecilin volumenya bukan radionya ya.
1: Soalnya kita habis berkunjung ke rumah bunda sama Tana kan. Jadi radionya besar kali, pantes ngiung-ngiung aja telepon.
0: Kanan besar, kanan tengah juga masih kedengaran suaranya gitu kan.
1: Dari gerbang parkiran ke depan sampai ke dalam juga masih nyung-nyung gitu kan aku rasa.
3: Apa kabar juga kedengaran?
0: Apa kabar kak?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Ya Allah kangennya kita baru 2 minggu kita ketemu.
3: Iya, nanti kita ketemu lagi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan ada waktu ya kak ya.
3: Iya.
0: Bisa libur, bisa ketemuan lah kita gitu.
3: Cuman pesta kemarin gak datang lah.
1: Ya betul.
0: Jadwalnya mentok.
3: Bang Budi juga ada. Bang Budi apa kemarin tutup?
1: Kemana? Enggak ah. Enggak kemana-mana, bunda ini ngarang cerita nih.
3: Suka Tiola ya, sama kan.
1: Aduh.
0: Enggak lah, nunjang di sana. Akhirnya aku ketemu sama Om Yasin yang biasa bernyanyi irama-irama itu. Suaranya tidak jauh beda dengan aslinya. Ya.
1: Ini beliau di mana beliau sekarang? Apa sudah tidur?
3: Lagi tepar. Hah?
1: Lagi apa?
3: Tepar.
0: Lagi tepar.
1: Udah tidur berarti.
3: Sakit abang lagi sakit biasa tinggal ya.
0: Iya belum pulih sekali ya kak ya.
3: Mama suka ini kak, suka sakit itu kalau udah tadi ke kebun dia sendiri kan. Terus pulangnya sakit katanya.
0: Ini memang penyakit. Kalau datang ke kebun, jangan ke kebun.
3: Iya, betul.
1: Karena juga kalau...
3: Nanti kalau nggak ke kebun, nggak ngomong.
1: Karena juga tahu kalau tanggal segini sakit, bunda.
0: Perlu dikompres.
1: Dompetnya sakit kalau di tanggal segini, karena.
0: Makanya perlu dikompres. Berarti kakak yang siap nyanyikan menggantikan.
1: Iya dong.
3: Enggak, Bang Budi sama kak anak aja nyanyi.
1: Inoje.
0: Iyalah, oke lah sih. Tapi lagunya yang kira-kira bisa kita ikuti.
3: Iya, lagunya ini ada apa? Bang ini ada Bang Budi yang nyanyi kak.
0: Nyanyi
3: deh ini kak. Nyanyi nih.
0: Ayo terus.
1: Dipastikan. Nah, bunda tolong dipastikan.
2: Ini bunda.
0: Ya. Pokoknya udah dipastikan nyaman duduknya. Bisa enggak sama bantal?
1: Tolong dipastikan Om Yasin dalam keadaan sadar, jangan ngelindur nanti.
0: Ya, coba.
1: ada saya masuk kemarin. Padahal
0: ada.
1: Apa lagunya Om malam ini?
2: Apa Bang Budi?
1: Lagunya apa Om?
2: Ya, sama sama bicara sama Bang Budi.
0: Pokoknya ya, setelah nyanyi jangan sakit pinggang ya, janji ya.
2: Iya, karena ini apa Bang Budi sama Kak Ana itu terus kaki saya sembuh tadi.
0: Memang.
3: Baca alasan dia sakit kaki dulu.
0: Berarti dia akan minta perhatian yang tercinta. Ayo, boleh dapat nggak Bang Budi?
1: Apa lagunya tadi?
0: Bujangan.
2: Lagunya Tabir Kepalsuan Bang.
1: Oh, Tabir Kepalsuan.
0: Oh, kirain Bujangan coba.
1: Iya, kenapa kan ada tadi? Tabir Kepalsuan, Roma Irama, oke.
0: Alpukat udah kematang?
1: Belum, yo. Alpukat sudah matang, Bunda.
2: Hah?
1: Alpukat
0: sudah matang.
1: Sudah matang kah, Om?
0: Kak, kak, kak, nanti aku suki ini, kak. No sana, kak, kak, no skupi, kak.
1: Oke, Om, jadi Om. Oke, Tabir Kepalsuan, Rumah Irama.
0: Oke. Nyanyi Kak Bo, nyanyi Kak Bo. Kakak kan selalu penyanyi latar.
1: Gak apa-apa, jadi tim hore ya, tim hore.
0: Tim hore di belakang.

0: seru.
1: Berarti memang yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan om ya.
0: Eh kok udah jauh suaranya.
1: Berarti yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan gitu om.
0: Bisa. Kata siapa ya bisa?
1: Kata kata lagunya tadi.
0: Bunda aja sama Umi nggak ada pacaran, nggak ada apa dicobokan,
2: buka kartu.
0: Iya, dijodohkan kita.
1: Ini dijodohkan berdasarkan ketampanan, banyak duit atau apa ini dasarnya Bunda?
0: Ketidaktahuan. Tapi nanti juga berbelas tahun, berpuluh tahun.
2: Ya, akhirnya.
1: Kalau menurut Bunda lebih bagus ganteng apa banyak duit? Kalau menurut Bunda lebih bagus ganteng apa banyak duit?
0: Ganteng dan banyak duit.
1: Kalau disuruh pilih salah satu, jangan dua-duanya.
0: Nggak mau. Ganteng dan banyak duit.
2: Memang harus banyak duitnya, ya kan?
1: Berarti ganteng nomor kesekian dong, yang penting banyak duit gitu.
0: Gimana, Bang?
1: Berarti ganteng nomor kesekian, yang penting utamanya banyak duit.
0: Iya, kemana-mana duit.
1: Iya sih ya. Duit, duit.
0: Duit. Kalau abis gue di coba kita ke kamar mandi aja duit.
1: Iya sih. Apa-apa mau ke toilet juga bayar dua. Ya om.
3: Sekarang kalau mau yang ganteng atau yang banyak duit ini mesti kita terhadap lah duit. Ada aja yang bisa dibuat.
0: Ini kita duitnya sekarang. Gimana caranya cari duit aja yang banyak?
1: Emang nggak bisa dipungkiri apa-apa duit sekarang sih.
0: Iya, betul.
1: Iya ya kan, kalau
0: ada beras harus ada duit.
1: Iya, masa
0: kalau ada duit bisa beli beras, kalau ada beras nggak bisa beli duit.
1: Iya, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, begitu beras habis apa yang dimakan dong.
0: Iya. Emang makanya kalau sekarang Bang Budi kan lagi mau mencari nih. Mau cantik apa mau banyak duit?
1: Kalau saya sih ya, kalau saya untuk memperbaiki keturunan kayaknya cantik deh Bunda.
0: Nggak usah duit ya.
1: Kalau untuk urusan duit biar saya aja yang cari lah.
0: Beli sabun juga harus pakai duit Bang Budi. Beli sampo juga harus pakai duit.
1: Betul.
2: Ana aja yang tinggal di pinggir danau, air duit juga. Iya.
0: Air duit juga kan? Itu dia. Jadi cantik itu nomor sekian lah Bang.
2: Penting dulu.
0: Oke
2: deh.
1: Siap bos.
0: Ya udah sama ponakanku aja dia banyak duit.

0: tinggal di
1: kampung. Kita
0: duduk
1: kemarin, kita duduk kemarin kalau ada gini aja masih ada waktu nanti. Anak pingin ngopi, kopi kakak enak kemarin di bawah pohon alpukat.
0: Oh gitu?
1: Iya, iya. Duduk. Nanti ngopi lagi kita di sini. Kapan kakak kesini biar aku masak?
2: Entar aku sesuaikan dulu ya. Entar kan kita berkabar kalau misalnya mau jalan.
0: Gak usah berkabar, diem-diem aja. Tau-tau udah di depan pintu.
2: Ya takutnya. Takutnya di kebun.
1: Nanti nggak masak.
2: Enggak, tinggal beli bakso.
1: Enggak enak.
2: Siap lah,
0: nanti kita coba cari jadwal yang kosong dulu
2: Bang, ya. Oke, okay, nanti kita ajak teman-teman
3: yang lain juga. Udah datang.
1: Itu
3: banyak datang lah, mau di sini. Saya lihat
1: ini masih ada kok.
0: Siap Om.
1: Mau roasting atau mau kopi biasa?
0: Saya sih sukanya roasting ya.
2: Roasting sih kan.
1: Roasting kan, ya aja tuh, tenang aja.
2: Kita ini kan
0: ya Om
3: Tana
2: ya Om,
3: pokoknya saya siapin empat gayu bikinan Bunda Ana sama kopi.
0: Kita
3: duduk di bawah pokok nyantai.
2: Indah sekali, lupakan dulu soal kerjaan kan gitu.
1: Lebih enak di belakang lah duduk.
2: Nggak lihat sih kemarin.
1: Nggak lihat kan.
2: Okay lah, nanti kita bisa lihat di belakang juga bagaimana.
1: Iya, karena memang kemarin kan datangnya lagi ini, kan? Jadi
2: betul.
1: Cuma apa, Bunda aja ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang.
0: Betul. Lagi pas sibuk-sibuknya kemarin ya.
1: Baju-baju bau aroma-aroma dapur.
2: Oke, siap. Udah tahu.
1: Kalau tentang kode pun nanti ya, karena nanti ini Bundanya juga.
2: Dia apa nih? Mereka tahu kok kakak ke adiknya, adik ke kakaknya, ke bundanya gitu.
1: Iya.
2: Oke.
1: Ke anaknya.
2: Betul.
0: Terima kasih Bunda.
2: Sehat ya Kak Mo, sehat ya Om ya.
0: Sehat.
1: Om yang sakit nih.
0: Banyak.
1: Kalau Bunda udah
2: inilah ya, pokoknya sehat juga lah.
1: Sudah bisa jalan 2000 langkah.
0: Ya. Yang penting air putih Om, biar nggak sakit pinggang.
2: Iya.
1: Bang, salam ke Amai sini kaga. Kamu ini Bang Sultan. Bang Jai bermain dia.
2: Beneran ya kak.
1: Bang Jai terang rumah selfie ya. Banyak yang berbelenil, kasim. Pokoknya belenil lah, salam kak. Selamat tugas, Bang Budi, ngurung nikahannya. Oke, selalu Bang.
0: Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, kalau bahasaku kemarin ini, akhir-akhir ini penantian yang tak pasti bagi pendengar yang lain.
0: Karena sering sakit pinggang.
2: Faktor U.
0: Kalau saya sih alhamdulillah ya, sejauh ini belum pernah sih sakit pinggang.
2: Faktor U, pokoknya kalau ada yang ibu kita, kakak kita bangun sholat itu sudah sakit lututnya gitu kan. Ternyata aku gitu.
0: Memang gak bisa bohong yang namanya umur ya.
2: Iya, entah karena faktor dingin juga ya, orang Pakengon itu paling cepat kena sendinya dingin kali ya.
0: Iya, ini saya mau nyanyi lagu lagi deh.
2: Iya, silakan.
0: Sepertinya
2: silakan.
0: Tanpa harus saya bilang juga ke Anda tahu siapa yang request lagu ini.
2: Oke.
0: Okay. Sudah dari beberapa
2: Tapi kan tadi kata Bunda Hana udah sama ponakan ku, orangnya kaya banyak duitnya.
0: Nanti kita diskusikan lagi Bunda ya.

0: lagu tadi itu banyak jebakannya ternyata. Naik turun, naik turun, naik turun.
1: Kalau nanti jadi istriku gitu kan liriknya tadi.
0: Ya bila nanti
1: saatnya
0: tiba, ku ingin kau menjadi istriku.
1: Berlarian berdua kan gitu tadinya ya. di bawah hujan masuk angin. Oh.

0: apa namanya ini bengeknya gitu kan
1: batuk kan ujung-ujung es terus
0: es lagi.
1: Ayo Kana, saya belum dengerin suara Kana malam ini.
0: Aku lagi demam, lagi pilek gitu kan. Aduh. Tapi kalau lagunya Nopia Kolopaking yang Asmara, aku kira bisa.
1: Aku kira bisa.

0: Tes, tes.
1: Tidak jelas suaranya.
0: Kali ini ya di daerah mana gitu ya?
1: Bapak, ibu, kakak, adik, tidak jelas suaranya nih.
2: Tidak jelas.
1: Waduh, nggak jelas. Ini
0: seperti.
1: Mungkin bisa diulangi lagi teleponnya, kita matiin dulu coba ya. Silakan coba dicoba lagi teleponnya. Ini mungkin entah jaringan di sana atau mungkin jaringan di sini yang kurang bagus atau gimana, saya juga nggak paham ya. Tapi nggak terdengar jelas suaranya tadi, mohon maaf ya. Kita coba putus dulu, coba bisa ditelepon lagi nanti, mudah-mudahan lebih bagus lagi jaringannya.
0: Oke.
1: Halo, selamat malam. Karaoke di udara, Bunda.
0: Jaringannya
2: kali.
1: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, siapa ini? Siapa?
2: Mas Boy,
1: saya udah curiga ini kayaknya Mas Boy ini.
2: Ternyata lebih bahagia ngobrol gitu ya.
1: Ah, gimana?
2: Malam ini Bang Budi bahagia.
1: Ah, alhamdulillah. Kalau saya sama Kak Ana prinsipnya bahagia, nggak ada duit harus bahagia Mas Boy.
2: Boy menunggu itu.
0: Karena kan nggak mungkin dong saya nunjukin ke pendengar saya lagi patah hati hari ini gitu.
1: Kalau kita kan penyiar sebisa mungkin menghibur yang mendengar.
0: Oke.
1: Okay. Mau bagaimanapun kondisi kita, ya orang kan nggak peduli gitu ya. Yeah. Tapi mereka terhibur gitu.
0: Hari ini kan orang nggak tahu Ana itu lagi patah hati. Ayo deh Mas Boy, ini deh, ayo.
2: Bunda.
0: Hah?
2: Tiba-tiba.
1: Waduh, nggak dengar jelas suaranya.
0: Menggema swing ya.
1: Halo.
0: Monitornya mungkin yang di. Atau jaga jarak.
1: Jelas suara saya di sana, Mas Boy.
2: Terang.
1: Iya, cuma suara Mas Boy yang di. Suara Mas Boy yang tidak jelas keterima di sini.
0: Iya. Kita coba agak jauh sedikit mungkin Mas Boy.
1: Suara radionya mungkin bisa dikecilkan atau jauh sedikit dari radio nelfonnya.
2: Bapak.
1: Udah jauh.
2: Kecil.
1: Waduh.
0: Kecil sekali monitornya mungkin ya Bang Budi ya.
1: Jadi Mas Boy mau nyanyi lagu.
0: Oke, kita maklumi karena memang nggak kedengar.

0: apa tadi, Novia Kolopaking?
1: Asmara.
2: Okay.
1: Oh, ini semua orang bisa nyanyi lagu ini.
2: Kolopaking, yeah. Asmara.
1: Tapi kalau nggak bisa, bantuin lagi ya Bang Budi ya.
2: Oke, okay. Mudah-mudahan saya pun tahu liriknya.
1: Bisa,
2: ya.
1: Bisa. Karena tadi sambil apa namanya ini panen kacang koro sama kacang panjang, nyanyi lagu ini gitu.
2: Oke, okay, nih siap nih.
1: Oke. Okay.

0: juga pasti di rumah komen, komen aja pendengar, ah si Ana gitu kan.
1: Apa-apa. Jadi karaoke ini kita bukan bagus-bagusan suara.
0: Iya, pokoknya tunjukkan
1: keberanian. Tunjukkan keberanianmu untuk bernyanyi. Selamat malam, karaoke di udara.
2: Selamat malam.
1: Iya, ini
0: ini Kak Sila.
1: Baru dibilang tadi sama Kak Ana.
0: Oke.
2: Gak ma?
0: Iya Kak.
2: Tadi pas mau nyanyi asmara.
0: Oh, berarti kita sehati Kak. Sehati.
1: Berarti saya putar lagi lagunya nih ya.
0: Putar ya Kak ya, mungkin kita dua deh Kak. Siapa tahu dengan adanya Kakak suara anak narik gitu. Oke. Kak, di rumah Kakak di mana Kak? Di Kemili Kak.
2: Itu sama Upi kan kenal tuh tadi Upi ya kan
0: benar ntar aku tanyain lah.
2: Oke,
1: ini saya putar lagi lagunya ya. Oke.
0: Karena dulu aku nyewa rumah di Kemili juga dekat sama kantor.
2: Kita pun udah lama kenal kemana.
0: Oh ya, anaknya enggak
2: dari tahun 2000 anak siaran kan?
0: Ya Allah, Kak. Siapakah gerangan? Siapakah
2: di Amanda dulu?
0: Siapakah gerangan Kakak sebenarnya? Oke lah, nanti kita bisa bernostalgia ya,
1: Kak. Oke. Ya kalau packing asmara dibantu nih ya. Soalnya tadi saya enggak tega ngeliat Kak Ana nyanyi sendiri
0: tadi. Rasanya pengen apa nih dinding ini ku garuk-garuk gitu.

0: dari sekarang terus kita requestkan untuk minggu depan kak lagunya Indung-Indung kak.
1: Indung.
0: Oh iya iya.
1: Indung-Indung.
2: Putih aja jilbab.
0: Nah, pokoknya yang antara dua itulah kita pelajari sampai minggu depan ya kak ya.
1: Boleh. Ditunggu minggu depan ya.
0: nyebut.
1: Ma jangan berisik ma, udah malam ma, jangan teriak-teriak ma. Oke, Waalaikumsalam.
0: Kalau di arah kota, kira-kira takengon sekitarnya lah Bang Budi kan.
1: Yeah.
0: Kalau ada yang karaoke teriak-teriak seperti ini, ah, tetangga pasti bilang tuh lagi karaoke kan gitu, maklum lah malam minggu kan gitu.
1: Yeah.
0: Cuma ngebayangnya di arah rumahnya Bunda Hana.
1: Itu kan kebun semua.
0: Oh, pada bilang kenapa Bunda Hana sama Om Yasin itu berdua kalau udah malam minggu gitu kan?
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Budi.
1: Oh iya.
0: Oh, selamat malam, Kak.
2: Thank you lagunya.
1: Sama-sama. Kalau bahasa gayonya murum-murum itu sama-sama, bolehlah dipelajari dari sekarang.
0: Brejen juga.
1: Kalau bahasa gayo
0: terima kasih
1: Brijin sama-sama itu murum-murum.
0: Sama-sama juga artinya kan.
1: Iya sih.
0: Artinya Brijin juga. Terima kasih okay. Juga gitu.
1: Di sana udah 12:30 berarti ya. Di sini 10:30.
2: Iya. Kan besok Ibu.
1: Iya betul.
0: Iya. Aku sama Budi masih dinas sih, cuma shiftnya yang ini.
1: Iya.
0: Aku shift malam, Budi masih shift siang ke sore.
1: Oke. Okay. Kenapa tiba-tiba yang di request lagunya itu?
0: Kok ini? Aku pura-pura nggak tahu ya.
1: Iya. Pura-pura tidur aja kan?
2: Gen Alpha
1: itu rata-rata masih 1 SMA 2 SMA.
2: Gen Alpha no.
1: Ya, biasanya kan kalau yang tahu lagunya Anima Bintang itu biasanya milenial, Gen Z jarang ada yang tahu.
2: Oh, kayaknya dari dulu senang sama
0: Anima
2: lagu Bintang.
0: Iya, bersama Bintang, iya.
1: Bukan bersama Bintang, itu lagu
2: Bintang,
1: lagu Bintang. Biarkan ku menggapaimu.
0: Iya.
2: Nyanyiin dong, Bang Putih, boleh nggak sih?
1: Apa?
2: Nyanyiin.
1: Apa?
0: Dinyanyiin.
2: Oh. Nyanyiin lagunya.
1: Apa sih yang enggak buat kamu?
0: Pura-pura nggak denger ya.
2: Iya, pura-pura nggak denger ya.
1: Kemarin aku udah add Instagram kamu deh kalau nggak salah. Aku jangan-jangan salah orang atau gimana ya?
0: Diterima nggak kak?
1: Nggak ada ya. Oh, berarti saya salah orang apa gimana?
0: Jangan salah orang om. Nanti gimana kau datang ke sana?
1: Besok rencana mau ngapain hari Minggu? Biasanya ngapain kalau di Makassar?
2: Besok ngajar selam
1: dong. Oh, instruktur ternyata.
0: Iya.
1: Di Makassar tuh ada CFD?
2: Ada
1: ya tiap hari. Oh, tiap hari Minggu, rutin setiap minggu.
2: Tiap hari Minggu di CPI sama Kontelakari.
0: Oke.
1: Kalian CFD sekalian ngajar senam gitu minggu pagi.
2: Iya, bukan di studio.
1: Oh, di studio.
2: Di studio senamnya. Ajarnya sama abang kalau hari Minggu tapi.
0: Biasanya kan kak yang suka senam itu suaranya pasti cantik.
1: Ah.
0: Kalau nyanyi.
2: Kalau
0: kamu cantik ya. Benar, suaranya pasti bagus karena kan apa relaksasinya gitu ya. Tarikan nafas itu pasti.
1: Pokoknya pokoknya pepet terus karena biar dia mau nyanyi. Bukan caranya pepet terus sih, Mbak.
2: Iya, benar caranya Mbak.
0: Iya, beneran
2: kalau
0: ngomong
2: enak banget,
0: dengarnya
2: cendol.
0: Oh ya Allah, renyah gitu kayak kayak makan keripik kayak.
2: Krik krik
0: krik gitu.
2: Iya krik,
0: kalau yang
1: cendol. Aduh. Pokoknya pepet terus biar dia mau nyanyi kan. Gimana caranya?
0: Gimana caranya?
1: Biar keluar satu bait aja.
2: Jangan ya, nanti
1: saya terkabul. Enggak dong.
2: Lagu abang
1: nyanyiin
2: animo abang.
1: Oke, nanti kita nyanyiin ya.
0: Lagunya bayangkan mau mere, apakah ke kanan kan satu senam itu kan. Makanya nih tahu pasti suaranya bagus nih.
1: Iya, apalagi saudara-saudara kita di timur sana itu kalau untuk nyanyi nggak usah diragukan
0: iya,
1: lagi.
0: Iya betul.
2: Abang ini bukan timur, abang kuma.
1: Iya, tapi iya. Kan udah mau kesana gitu. coba saya tanya penyanyi-penyanyi dari timur sana yang suaranya kurang bagus, nggak ada rata-rata.
0: Semua bagus.
1: Glenn Fredly almarhum terakhir itu. Oh, suaranya.
2: Oke,
1: bos. Siap, bos. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pas seperti berapa minggu yang lalu ketika kita nyanyi kroyokan lagunya dari Manis Manja yang judulnya Biduan. Ya kan? Kalau abang nyanyi adek begitu.
1: Oh iya.
0: Itu kira-kira kalau udah jadi gitu kan.
1: Yang kalian keroyokan bertiga saya laki-laki sendiri di sini.
0: Nah, kalau abang mau pacaran sama bidu apa penyiar harus rela ditinggal kayak malam ini gitu.
1: Iya ya. Halo, selamat malam. Halo, karaoke di udara.
0: Halo, iya. Oke, ini baru nih.
1: Dengan siapa ini? Ini Kak Nadia ini.
0: Kak Nadia? Kok beda ya?
2: Kita cuma mana Kak Nadia?
0: Kayak pakai mixer di kawinan gitu kan, Bang Budi kan di grup-grup
1: kalau kalau gitu. Kalau saya tahu dari ketawanya tadi. Ini Kak Nadia ini.
0: Ini tambah remeh-remeh. Kok jadi pingin keripik ya?
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya kan. Pokoknya sehat yang nomor satu, uang nomor dua.
2: Gimana ini? Berdua ini sehat-sehat tuh.
0: Iya kak, sehat-sehat kak.
1: Kan ini siapa ketawa siapa ini ya?
0: Iya. Rosa. Ini penyanyi Rosa.
1: Rosa ya. Rasakan pudar dalam hati.
0: Iya, karena kan orangnya juga imut.
1: Imut ya?
0: Karena dia kan
2: imut. Amut-amut.
0: Imut.
1: Saya belum pernah ketemu soalnya.
0: Pokoknya aku udah ketemu sama sepupunya, yakin aku udah imut.
1: Soalnya dulu kan pernah bahas perumnas ya kan. Memang kawan sepermainan atau kawan sekolah atau bagaimana?
0: Sepupunya temanku, saudaraku sepupunya.
2: Tebak siapa ini?
0: Jadi dengan sendirinya.
1: Coba tebak karena siapa ini? Bukan karena dia ini.
0: Jadi siapa ya?
1: Aduh.
2: Siapa coba?
1: Malam-malam
2: main. Dua, berarti dua orang nih. Dua orang. Iya, siapa coba ini?
0: Kak Nadia.
2: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Bukan, ini yang ditoa kayak.
2: Kak Nana. Bukan.
0: Kita kok diajak main tebak-tebak.
2: Ayo ini tetangga ya Kak Nur.
1: Tetangganya Kak Nur.
0: Tetangganya Kak Nur.
2: Ya, tetangga. Mama ya Kak Nur, mama mertua.
0: Oh.
1: Yang di-up ini. Masada, Masada.
0: Masada.
1: Yang bisa.
0: Asalannya sama ya.
1: Iya.
0: Sama kak Nadia.
1: Ini Masada ini yang bisa ini.
0: Jarang-jarang loh malam-malam telepon karaoke. Ayo nyanyi terus, nyanyi terus. Nyanyi ada ceritanya nanti. Yang penting suaranya keluarin.
1: Oh ya, berarti saya harus.
0: Bisa enggak ya? Bisa, bisa. Aku udah pegang kerincing-kerincingnya.
1: Aduh, Masada, kita dikerjain nih.
0: Tuh kan suaranya apa? Ya apa?
1: Sehat-sehat di sana.
2: Alhamdulillah.
1: Malam minggu di Isak rame nggak sih?
2: Itu dengar-dengar kok rame kali.
0: Oh gitu. Kalau di radio pasti rame. Kami sih belum istirahat sampai jam segini.
1: Iya.
0: Janji kan kita nyanyi kan?
2: Kita.
0: Oke.
1: Okay. Apa tuh lagunya?
0: Oke.
2: Okay. Keramat aja.
1: Apa?
0: Keramat. Keren, keren. Didampingi apa nih? Pengawal setia.
1: Udah dari Kak Nadia, terus
2: pengawalnya udah ini, udah mimpi.
0: Oh, pengawalnya udah mimpi ya?
2: Iya.
0: Enggak tahu dia si Putri ininya nyanyi malam ini.
1: Iya, ada biduan.
0: Ada biduannya juga. Oke.
1: Oke, siap-siap.

0: ini Mak Saadah daripada aku tadinya yang naik turun gitu kan.
1: Kenapa baru muncul di akhir-akhir? Kenapa gak dari tadi?
2: Itu dan apa, dengar-dengar dulu.
0: Oh iya ya.
2: Coba ini agak ini agak lupa-lupa. Maklum udah lama ini gak naik turun.
0: Sudah antara enggak pede, antara sudah malam, antara lupa gitu.
1: Campur aduk lah pokoknya ya.
2: Heeh. Kalau mak ini enggak jadi kan di panggung makanan maksudnya kan. Jadi agak lupa-lupa kiriknya.
1: Iya. Kita tunggu lagi minggu depan ya, Mas Ade. Ya.
0: Coba lagi kita guncangkan lagi ini.
1: Itu tadi pas nyanyi orang rumah bangun enggak? Enggak kan?
2: Enggak, orang-orang
1: banget, jadi
2: juga ini.
0: Oh gitu.
2: Bangun
0: ya,
2: sayang.
0: Kepean.
1: Oke,
0: Bridgin
1: Mas
0: Adam. Salam. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Waduh.
1: Mas Adam.
0: Pak Bayu tadi bisa, cuma salah teori.
1: Iya.
0: Nelfonnya di pertama sih, jadinya kan nggak pede.
1: Iya, ini kita udah di ujung nih, kita tutup aja langsung satu lagu terakhir.
0: Okay.
1: Yang diminta sama sama siapa tadi?
0: Siapa
1: sama
0: ya?
1: Sama Viola.
0: Pura-pura lupa namanya.
1: Sama Ayang.
0: Adi
1: Ma Bintang sebagai penutup di karaoke udara. Kita jumpa lagi di minggu depan pendengar ya.
0: Iya, tapi Ana lanjutin lagi.
1: Iya, minggu depan, waduh, sudah ganti bulan, mungkin sudah ganti lagi nanti
0: kita, yang kita coba lagi, ini ya. Kita coba cari
1: kita
0: caranya
1: coba
0: kan,
1: cari biar kita solusi, bisa biar program kita selalu ramai tiap minggu.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Adi Ma Bintang.
0: Sip. Tinggi enggak tuh lagi ya? Oke, kalau lumayan berarti aku harus mengalah daripada rusak pasaran.
1: Salah.
0: Kan ku abaikan itu ya lagunya.
1: Iya, salah.

0: kalau bahasa daerah sini kan Bang Budi kan kalau bahasa pasaran ya ini aja mainin jam 23 tinggal gitu.
1: Kita cukupkan ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Selanjutnya kita
0: temenin
1: dengan
0: ya
1: rangkaian di Donggayo sama Kak Ana satu jam lagi.
0: Oke, okay, ya. Pokoknya Bang Budi banyak-banyak terima kasih karena tadinya akhirnya duduk di belakang meja siarnya yang seharusnya aku yang menghandle semua ini, okay, gitu ya kan.
1: Siap.
0: Oke, okay, selamat beristirahat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Jangan jadi
1: Jin Kepo gitu kan.

0: memekaran ci salah untuk kio ulang desu usul si nomor kita anak untuk pernikah iya.
1: Bismillah.

awet menahkan murid sekarang sepapah sebuku

C2A model kalem merangkak.

Berduri-duri.

0: Kan konon kasih dewan, hari kami titik pengharapan, kedai tiga tiga pengharapan, bicara yang bulan yang mengatakan, cuma oleh keserahan.
1: Sana kami lihat.

Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Dalam sair didong, nilai-nilai religius, keindahan, kebersamaan, bahkan kritik sosial dapat kita temukan.

mencapai 30 orang yang umumnya terdiri dari laki-laki dewasa. Musik pengiring dalam didong adalah tepukan bantal dan tepukan tangan dari para pemainnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ada juga yang menggunakan seruling dan alat musik lain yang disisipi dengan gerak pengiring yang relatif sederhana, yaitu

Mari cintai budaya Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

ஆனந்தக்குள்ள

Thank you.

내가 죽었구나.

rock and roll group. I'll come down.

Thank you.

牧羊人们大。

Kanka.

Aman.

I'm a left wing.

0: budaya tak benda warisan manusia, integral element of food cultural heritage.
1: Allahu la asad, Allahu la asad, Allahu.
0: Tari Saman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tari Saman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penari.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok ceraka seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Mai sarcea.

2

ธรรมะปาติรังคังนิมานุ

0: semakin muniti meh wini bateri.
1: Desan kami urung dak sun ke.

0: Hall Pura Berden
1: terjadi.
2: Sibar.
1: Sabar, Pak.
2: Dolai.
1: Enak.
3: Dari nyojong ni umum dawa dari sarawatu nyebelangin diri pakir aku nurohan bemu masing-masing. Tersusun rampak lima ringan ngayun ni rembege sarap beragun uli sempena ngedabung deun mori prai. Biar aku lasiku jahku tubuhku kau rempang yang dibuku ku serentak biar aku pucat kene kelengke. Kamu namakan

0: 放位了吗？
1: Manis bunga lebu rambut ini.

anuri tingi yus ubal

0: hindi go.
1: Nila kumupi, baratya.

Tiba-tiba.

saudaraku mari kuluah sendepakan iwan iseni mungkin pemen kapan-kapan susah iwan ngutang.

Jorong moya berbeda di yang masih berjalan.

tentang siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara.